0: Kerajaan mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara. Ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan 8.4 minit pagi ketika dah waktu ini. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan menerusi sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi. Seperti biasa saudara, setiap hari Jumaat kita ada pantun di klasik dan tema pantun untuk hari ini, yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Sebelum saya bacakan kiriman pantun saudara, saya ada pantun pembuka daripada saya. Burung merpati terbang berkawan, hinggap sebentar di pohon sana. Yang tua menjadi tempat teladan, yang muda dibimbing penuh cinta. Yang nak hantarkan kiriman pantun boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Saya nak bacakan kiriman pantun yang pertama daripada Roy Wonderglow yang berada di Kampung Tulang Rimau, Johor, Negeri Sembilan. Pantunnya berbunyi begini: Pergi ke pekan membeli suasa, singgah sebentar di tepi perigi. Yang tua kita hormat sentiasa, yang muda disayang sepenuh hati. Seterusnya, daripada Cikgu Ben Pantai Seremban, naik sampan ke Pulau Penyengat, tempat ziarah makam pahlawan. Orang tua memberi ingat agar anak muda tak hilang haluan. Dan seterusnya, saya beralih pula ke Sungai Petani. Ini kiriman daripada Kak Zai. Air telaga sejuk sekali, anak dara mandi di kali. Orang tua kita hormati, orang muda kita sayangi. Dan seterusnya, ini kiriman daripada siapa? Tak ada nama ni. Ini daripada Syahrudin Daud yang berada di Pengkalan Balak, Masjid Tanah Melaka. Pantunnya berbunyi begini: masuk gua perlu teliti, semai lada 3 tumpuk. Generasi tua mesti dihormati, yang muda sayang dipupuk. Baiklah, dari WhatsApp Radio Klasik saya beralih pula ke Facebook Radio Klasik. Yang ini pantunnya berbunyi begini: anak rusa masuk ke taman, puas sudah orang memburu. Kalau muda dijadikan teman, kalau yang tua dijadikan guru. Dan seterusnya, daripada Nurul Ismail, sayang-sayang buah kepayang, jatuh di titi tepian kemangi. Di sini sayang, sana pun sayang, tua dihormati, muda disayangi. Dan seterusnya, daripada Nur Sihah, puan pantunnya berbunyi begini: jauh berkuda dari Melaka, singgah di Selayang membeli unta. Tua atau muda hanya beda usia, hormat dan sayang jiwa insan mulia. Baiklah saudara, yang nak hantarkan kiriman pantun boleh hantarkan sekarang di nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. Ini dia saudara, daripada Datuk Seri Sheila Majid, lagu yang bertajuk Sinaran. Terus menghiburkan saudara menerusi sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang, 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: kalau kita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamin kenangan 8.21 minit pagi, Sajang Klasik 6 pagi hingga 10 pagi. Baiklah saudara, saya nak sambung bacakan kiriman pantun saudara menerusi pantun di Klasik pada pagi ini. Ya, ini pantun kiriman daripada Pak Long Krau dari Bentong Pahang. Anak itik, anak angsa, mati seekor tepi telaga. Orang tua umpama suasa, biar murah tetap berharga. Dan seterusnya, daripada Rozi Cik Kwan yang berada di Rawang, jangan kita mendabik dada, hidup dengan merendah diri. Tak kira tua ataupun muda, harus disayangi dan dihormati. Baiklah, terima kasih. Dan seterusnya, Cik Muhammad Saleh yang berada di Kota Sarang Semol, pagi hari mandi di perigi, perigi tepi si pohon pinang. Pemimpin hebat disanjungi, jasa mereka tetap dikenang. Dan seterusnya, saya nak beralih pula ke Facebook Radio Klasik daripada Zainab Meli yang berada di Jerantun. Alangkah indahnya mentari pagi, dinginnya embun tidak terasa. Tua dihormati, muda disayangi, barulah hidup aman sentosa. Baiklah, yang seterusnya daripada Mashita Haji Lomah. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Saya dari Sungai Udang. Pantun saya berbunyi begini. Riuh bersenda ketitir di taman, di celah dahan bersiul tempua. Pada yang muda memberi pengetahuan, banyaknya pengalaman pada yang tua. Dan seterusnya daripada Mars.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta pujaan klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta pujaan saudara. Geta pujaan klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Gelap gulita padi ku hantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
2: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
3: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Pagi saudara, masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmin Izzuan dan sekarang ini masih lagi dalam pantun di klasik dan tema ataupun topik kita pada pagi ini untuk pantun di klasik yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Saya nak bacakan kiriman pantun yang seterusnya ini daripada Omba Omar yang berada di Kedah Darul Aman. Kayu nyatoh kemas dilarik, hias beranda rumah bupati hamboi. Beri contoh teladan yang baik, tua muda saling hormati. Okey, baiklah. Seterusnya, daripada Man Segamat, pohon meranti di tepi muara, mari memetik si buah lada, saling menghormati pada yang tua, sayangilah pada yang muda. Dan seterusnya, kiriman daripada Nora Shikin, radio klasik menggamit kenangan, didengar orang setiap hari. Hormati yang tua menjadi kemestian, yang muda pula tetap disayang. Amboi. Walaupun dia ada kena tak kena, tapi tak apalah, saya bacakan juga. Apa pun, terima kasih Nur Ashikin. Dan seterusnya, yang ini daripada Kak Rifah Marjan. Pagi hari berpadi huma, singgah sebentar sarapan pagi. Hormati orang tua yang diutama, perlu diterapkan pada generasi kini. Okey, baiklah. Dan saya nak beralih pula kiriman pantun di Facebook Radio Klasik. Yang ini daripada Pak Cik Man Aziz. Terbang sekawan burung kakak tua, hinggap di pohon meranti. Orang muda hormat yang tua, budi pekerti dapat disanjungi. Dan seterusnya, kiriman daripada siapa ni? Abdullah Ajib. Haruan di paya termakan umpan, dibawa nelayan jual di pekan. Lengkap melengkapi dalam kehidupan, tua dan muda saling memerlukan. Dan seterusnya daripada Tahar Abu, pergi menjala tinjau tempua, kain baju bersih selalu. Bermula muda diakhiri tua, saling mermelu kasih berpadu. Amboi. Dan seterusnya ini daripada siapa ni? Mustafa Haris. Pisang emas masak setandan, sedekah sesisir jiran setaman. Warga emas sumber tauladan, anak muda timba pengalaman. Terima kasih. Pantun saudara pagi ni memang cukup-cukup kreatif. Jadi saudara yang nak hantarkan lagi kiriman pantun, boleh hantarkan terus di nombor WhatsApp Radio Klasik ataupun di Facebook rasmi Radio Klasik. Tapi kita berikan laluan seketika kepada Haida dengan lagu yang bertajuk Manis Masa Bercinta. Terus hiburkan saudara menerusi sajian klasik 6 hingga 10 pagi.

Radio Klasik menggamit kenangan 8.52 minit pagi ketika dan waktu ini. Nampaknya saudara, kita dah berada di penghujung untuk pantun di Klasik pada pagi ini. Saya nak bacakan lagi beberapa kiriman daripada saudara. Yang ini daripada Pak Chu Murizam yang berada di Sik Kedah. Budak-budak makan roti, roti dibeli di panggung wayang. Yang tua harus dihormati, hidup penuh dengan kasih serta sayang. Seterusnya, daripada Zali, assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Sempat type hantar pantun sebelum nak bergerak ke destinasi. Pantun saya berbunyi begini: berjalan kaki ke kebun buah, melintasi sungai, melalui titi. Hidup kita tetap indah, tua muda semuanya berbakti. Baiklah, terima kasih Zali. Seterusnya, assalamualaikum DJ Bertugas. Assalamualaikum. Saya SBJ dari Sungai Perak. Pantun saya pagi ini: kelapa muda dibuat halwa, mari dimakan di waktu pagi. Yang muda hormati yang tua, barulah jadi masyarakat berbudi. Sekian, terima kasih, sama-sama. Dan seterusnya, saya nak beralih di ataupun ke Facebook radio, Facebook rasmi Radio Klasik. Daripada Jamaliah Ami, pantun di Klasik berbunyi begini: dari lubuk pedati baling Kedah. Katanya, assalamualaikum, selamat pagi. Pantun, tak ada pantun dekat sini. Okey, baik, apapun katanya, nak ucapkan selamat pagi, salam ceria buat kerabat-kerabat pendengar Radio Klasik di mana jua berada. Baiklah, seterusnya daripada Hamimi binti Hishamuddin: pucuk meranti, pucuk kemangi, petik mari hujung halaman. Tua dihormati, muda disayangi, asas harmoni zaman berzaman. Amboi, terima kasih. Seterusnya, daripada Subki Latif: pasang pelita di tiang seri untuk menerangi malam hari. Orang muda kita sayangi, orang tua kita hormati. Dan yang seterusnya, daripada Hasnah Supian: anak rusa masuk ke hutan, anak Pak Uda pergi memburu. Yang muda buatkan teman, yang tua kita hormati selalu. Dan pantun yang terakhir untuk saya bacakan menerusi pantun di Klasik pada pagi ini, daripada Mustafa Haris: pisang. Oh, yang ini dah baca. Okey, apapun terima kasih Cik Mustafa Haris yang hantarkan kiriman pantun pada pagi ini. Baiklah saudara, itu dia pantun untuk pagi ini. Apapun terima kasih buat saudara yang terus setia dengar Radio Klasik ketika dan waktu ini. Dan sekejap lagi saudara, saya nak bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 9 pagi dari sana. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini daripada Mas Idayu, lagu yang bertajuk Robek Hatiku. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sajan Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
2: Radio Klasik di Georgetown. 101.7.

Radio Klasik menggamin kenangan 9:19 pagi. Selamat pagi saudara. Sajian Klasik bersama-sama dengan saya Syazmin Izwan di jam yang terakhir untuk saya temankan saudara. Baiklah saudara yang baru saja sampai ke destinasi, selamat sampai ke destinasi saya ucapkan. Dan pagi ini ambillah sarapan dengan kuantiti suku-suku separuh yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bukan tak boleh ambil sarapan banyak, tapi kalau kita dah ambil sarapan banyak, batu mula dah mengantuk, kita tak boleh nak buat tugasan harian kita. Jadi amalkan suku-suku separuh. Baiklah saudara yang mendengarkan kami menerusi frekuensi Radio Klasik di tempat saudara, terima kasih saya ucapkan. Dan kalau frekuensi Radio Klasik tidak berapa jelas di tempat saudara, saudara juga boleh dengarkan Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik. Baiklah saudara, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini. Lagu nyanyian daripada Datuk Jamal Abdillah, lagu yang bertajuk Berdendang Dalam Tangisan. Semuanya untuk saudara menerusi sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.

saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua dengan rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
2: Alunan irama dalam rindu.
3: Cinta, oh cinta yang senyata, hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja.

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: 9.36 minit pagi. Selamat pagi saudara, Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan. Dan saudara, saya nak kongsikan kepada saudara untuk ini setakat pukul 8 pagi sebanyak 62 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sederhana setakat pukul 8 pagi tadi. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara APIMS, antara kawasan terlibat adalah Shah Alam Selangor dengan bacaan IPU 94, Ceras Kuala Lumpur dengan bacaan IPU 93, di Nilai Negeri 9 bacaan IPU 90 dan di Kelang Selangor dengan bacaan IPU 89. Ini termasuk juga di Johan Setia Selangor dengan bacaan IPU 88, Taiping Perak dengan bacaan IPU 86, Seberang Perai Pulau Pinang dengan bacaan IPU 85, dan juga untuk sementara itu hanya satu kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, melibatkan Sri Manjung Perak dengan bacaan IPU 101. Jadi saudara, kalau saudara pergi ke mana-mana saja pada hari ini dan tempat tu berjerebu, pastikan saudara pakai pelitup muka N95 yang telah pun disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah saudara, hari ini kalau kita tak ada apa-apa nak buat, kita jumpa orang, kita ucapkan terima kasih. Tiada apa-apa punca pun, kita boleh cakap je terima kasih untuk kita menaikkan semangat orang lain. Jadi jom kita dengarkan lagu ini saudara, lagu nyanyian daripada Dato' Awi, lagu yang bertajuk Terima Kasih. Terus menghiburkan saudara menerusi Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Sajian Klasik, 6 pagi hingga 10 pagi.

9.46 minit pagi. Terima kasih kepada saudara yang memilih Radio Klasik sebagai hiburan saudara di waktu pagi ini. Nampaknya tugasan saya, Syazmin Izwan, dah pun sampai ke penghujungnya untuk sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Dan selepas ini, Jurihebah yang akan bertugas, yang akan temankan saudara untuk 4 jam yang seterusnya, bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang bersama dengan Hazwani Zakaria menerusi Melodi Klasik. Jadi saudara, sebagai yang terakhir, saya tinggalkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Noraliza Yusof, lagu yang bertajuk Jurihebah Pujaan. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan. Assalamualaikum.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Pasal pembuli siber ni. Ni bukan perkara baru, Manan. Sebelum ni pun dah timbul dah pembuli jalan raya lah. Sekarang ni pembuli alam maya pula.
2: Orang yang beri komen-komen jahat tu bukannya nak berfikir hati dan perasaan orang lain ni tak?
0: Betul juga kan cikgu? Yang menanggungnya tu bukan mereka.
3: Yang paling saya tak setuju, buka aib orang yang kena buli.
2: Betul Adi. Bila kita komen di media sosial tu, semua orang boleh baca. Seluruh dunia boleh tahu.
4: Hentikan buli siber. Pesanan Prihatin Radio Klasik.
5: Sujana Arkai pada hari ini.
6: Enggil. E-N-G-G-I-L. Enggil. Enggil adalah bergerigi.
5: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
4: Sajan Klasik 6 hingga 10 pagi.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar saudara? Macam mana hari ini? Semuanya dalam keadaan baik, sejahtera? Okey, terima kasih. Sebelum tu, terima kasih kepada rakan setugas Syazmil Izwan yang baru saja menemani saudara seawal 6 pagi sampailah waktu ini 10 pagi dan waktu ini dah pun 10.3 minit pagi. Wani kembali bersiaran bertemu bersama-sama dengan saudara di ruang udara Radio Klasik yang pastinya selama 4 jam sehingga 2 petang nanti, dan lagu-lagu yang bakal menghiburkan saudara. Ada lagu tentang mengapa bunga dipuja. Itu antara lagu yang bakal Wani siarkan untuk saudara. Untuk pertemuan kita hari ini 2 Oktober 2026 hari Jumaat. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini ada di penghujung untuk minggu ini, tapi di bulan yang baru. Dah pun melangkah kita bulan yang baru, bulan Oktober. Dan hari ini apa yang menariknya Wani nak kongsikan bersama-sama dengan saudara. Hari ini kita sama-sama menyambut Hari Senyuman Sedunia. Apa kata kalau saudara sebelum waktu ini belum lagi mulakan senyuman saudara? Apa kata senyum? Senyum sikit biar manis. Kan manis tu kan? Sebab hari ini 2 Oktober 2026 kita sambut satu hari yang cukup positif lah. Hari Senyuman Sedunia. Hari ini disambut pada Jumaat pertama bulan Oktober setiap tahun. Ia bermula daripada idea pencipta ikon wajah senyum. Jadi apa kata sama-sama hari ini kita berikan senyuman yang paling manis buat pasangan kita, anak-anak, isteri, kan, keluarga. Kalau saudara yang sedang memandu, apa kata kalau yang nak masuk baris ke kiri ataupun kanan, kan, nak potong barisan tu, saya lupa untuk angkat tangan, berikan senyuman yang paling manis. Kadang-kadang orang yang sedang mandu ni bila tengok orang yang nak masuk, mula-mula kita rasa marah sebab dia tak bagi isyarat ataupun signal. Tapi bila tengok dia angkat tangan, senyum lagi, buat mini love, rasa macam tersenyum, rasa berbunga-bunga hati ni. Tak sempatlah nak buat mini love dan sebagainya, kan. Tapi jangan lupa untuk yang penting, selain daripada bagi senyuman tu, jangan lupa untuk bagi isyarat. Itu yang paling penting. Sebabnya yang saudara senyum adalah yang di kanan saudara. Tapi orang pemboncing motosikal dan sebagainya, kan, tak nampak yang kita senyum tu. Jadi yang perlu dan yang paling penting, jangan lupa untuk berikan lampu isyarat kiri dan kanan jika saudara nak membelok. Okey, baiklah, sebelum kita mengorat langkah lebih jauh selama 4 jam ini kudara bersama-sama dengan saudara, ada pantun untuk saudara waktu ini. Pergi ke pekan membeli delima, singgah sebentar di tepi perigi. Senyuman kecil jangan dipandang biasa, mungkin biasa, mungkin besar maknanya di dalam hati. Ayuh kita raikan Hari Senyum Sedunia dengan lagu yang pertama. Wani akan putarkan untuk saudara. Tajuknya Kasih Berbunga Sepanjang Musim. Menyusul selepas itu ada lagu Senyum Mesra dan lagu Senyuman Sayangmu. Semuanya Melodi Klasik.

Radio Klasik Megami Kenangan Irama Berentas Zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan, tajuknya Senyuman Sayangmu. Lagu itu rakaman tahun 1980, nyanyian kumpulan Black Dog Bone, baru saja menghiburkan saudara. Hari ini seperti biasa Wani kongsikan bersama dengan saudara. Kalau tadi hari ini merupakan hari senyum, tak terlewatlah untuk Wani nak ucapkan selamat hari warga emas kan, yang semalam sama-sama kita menyambutnya pada 1 Oktober. Hari istimewa untuk kita mengenang jasa, menghargai pengorbanan dan menyanjung insan-insan yang telah pun melalui begitu banyak perjalanan kehidupan, yang berusia sarat dengan pengalaman, yang pertengahan menjadi penggerak dan yang muda hadir membawa harapan buat ayah, ibu, datuk, nenek. Terima kasih kerana pernah menjadi kuat untuk kami ketika kami masih lagi belum tahu erti kehidupan. Langkah mungkin sekarang tak sekuat ataupun secepat dulu, tapi setiap langkah tu menyimpan 1001 kenangan, 1001 cerita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar hari esok, tapi sampai kita terlupa bahawa insan yang membesarkan kita ni semakin hari semakin perlahan langkahnya. Jadi selagi masih ada waktu, duduklah bersama-sama dengan mereka, dengarkan ceritanya, genggam tangannya dan tanyakan kabar mereka, macam mana keadaan hari ni, makan ubat tak? Itu yang paling penting. Kalau yang masih lagi sihat, alhamdulillah, kita doakan semoga kesihatan tubuh badan sepanjang hayatlah, insyaAllah. Dan selagi waktu masih ada, dengarlah suara mereka, sebab nanti kita akan teringat ataupun rindu suara mereka yang pernah memanggil nama kita. Apapun, selamat hari warga emas sedunia buat semua insan yang kita kasihi. Semalam sama-sama kita menyambut 1 Oktober kan, selamat hari warga emas. Baiklah, kejap lagi ada lagu Mengapa Bunga Dipuja, lagu yang Wani janjikan untuk saudara. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur dulu dengan lagu ini, Kurindam Jiwa, lagu tahun 2000. Untuk lagu ini, nyanyian Datuk Endok Kilau dan juga Syura. Semuanya

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Radio Klasik di Seremban. 87.9.

Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Saudara, waktu ini dah pun 10.32 minit pagi. Selamat pagi. Selamat menjamu selera kepada saudara yang baru saja menjamu selera bersarapan pagi ni kan. Lewat sikit wani sebab tadi berkebun. Tak apa. Asalkan makan. Jangan tak makan. Sebab kalau tak makan rasa ni tenaga tak ada hari ni kan. Tambah-tambah lagi hari ni sama-sama kita menyambut Hari Senyum Sedunia. Jadi kalau tenaga tak ada, nak senyum pun tak dapat kan. Tapi kadang-kadang ada yang sesetengah orang raut wajahnya mudah untuk senyum. Raut tak senyum tapi memang muka dia memang orang kata senyum je sok-mok kan, pemurah dengan senyuman. Apapun, terima kasih atas senyuman saudara hari ini yang lemparkan menerusi live TikTok Radio Klasik. Walaupun Wani tak nampak wajah saudara, wajah manis saudara yang sedang senyum dengarkan Wani di Radio Klasik, terima kasih kerana menghantarkan love, mini love, bunga ros dan sebagainya menerusi live TikTok Radio Klasik. Jadi kepada saudara yang nak tengok Wani senyum hari ini, jangan lupa untuk sama-sama ikuti TikTok kami dengan carian Radio Klasik. Di Instagram pun ada, di Facebook pun ada. Jangan lupa dengan carian Radio Klasik. Dan waktu ini saudara, kalau nak menyapa Wani di konti utama, boleh hantarkan melalui WhatsApp kami 013-5656-128. Ini Wani nak menyapalah InsyaAllah nama-nama yang ada memanjiri di WhatsApp Radio Klasik ketika ini. Lebih kurang 139. Banyak eh. Wani cuba satu persatu yang terbaik untuk Wani baca supaya tidak ketinggalan nama-nama saudara. Ada Kak Tipah, ada Cik Jamiah Jafar, ada Haji Zulkifli Pasimas, Kak Min Rahim dari JB, ada juga Cik Nin Banjari, ada Kak Wan Noriza, Abdul Jalil Paimin, Kota Tinggi Johor. Juga ada Cik Man Pandan Jaya kata assalamualaikum DJ Wani. Waalaikumsalam. Ni kalau saya tak bagi mini love, bagi hati saya terus. Lagi-lagi kalau DJ Wani tak bagi signal. Itu yang tak fokus ni kalau Wani memandu ni. Apapun, terima kasih Cik Man buat Wani tersenyum seorang tersendiri di konti Radio Klasik ketika ini. Juga ada Cik Mat Daud Ahmad Kuala Nau, juga Mama Ila, Cik Yusuf Muhammad Dana Pantai Seremban, Mak Ngah Anggun Jaya Kesuma, Cik Osman Dahan Ipoh, Acik Fatimah, Mak Rok 60 Sin, Kak Muzila, juga ada Atih Yaakob, Kak Hatisah binti Muhammad Yusof yang berada di Ceras Perdana Selangor. Terima kasih banyak-banyak. Kak Zana, Taman Bangi Indah Bangi. Juga ada Pak Long, Cik Hamdan pun ada, Bat 63 pun ada. Terima kasih banyak-banyak yang menghantarkan kiriman. Kak Ruzita Abdullah, ada juga Kak Saripah, Cik Din Pau dari Kampung Seri Serendah, Cik Khairuddin Kelana Jaya, Akak Kamaruzi, Haji Tamyi semua, Kak Zaliha dari Singapura, senyum-senyum selalu. Terima kasih banyak-banyak. Juga Wani nak menyapa rakan-rakan kita yang berada di live TikTok. Ada Kak Wadia Hati, ada Kak Rogayah Awang, juga Ajoy 1149, ada Ratsmai, ada Shania Aisyah, saya hadir. Ya, Wani nampak ada juga bertalu-talu ni WhatsApp-nya. Mat Back Ho. Ada Bunga Ros, ada Zamri Musa, Elias Besut, ada Anak, ada juga Mustika Ratu, Zuraidah. Oh, ramai lagi. InsyaAllah satu persatu Wani akan menyebut nama saudara. Jangan tersinggung kalau Wani tak sempat nak menyapa nama-nama saudara. Teruskanlah menghantar kiriman dan doa-doa saudara. Kerana doa-doa saudara penguat kami di sini. Baiklah, kita dengarkan lagu Seri Langkat. Ini paduan suara Amelina dan juga Datuk Jamal Abdillah. Menyusul selepas itu ada lagu Engkau Bayangan Hidupku. Semuanya Melodi Klasik.

Ada klasik mengambil kenangan irama merentas zaman lagu Ikan Kekek tadi tahun 1973, paduan suara Anita Sarawak dan juga Ismail Harun membawa kita ke pukul 10.51 minit pagi waktu ini. Cepat kan di jam yang pertama untuk Anita terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Tentunya kalau waktu ini menerusi melodi klasik. Kalau nak dengarkan Wani bersiara waktu malam, jangan lupa untuk nantikan insyaAllah minggu ketiga nanti hari Jumaat. Jangan tidur masa tu, 12.30 malam sampai 6 pagi Wani akan menemani saudara yang mungkin shift malam kan, yang tak dapat nak lena tidur, yang tunggu kepulangan anak-anak, cucu dan sebagainya hari Jumaat nanti, bukan minggu ni, bukan malam ni, tapi minggu ketiga nanti Wani akan bersiaran 12.30 malam sampai 6 pagi. Jarang kan Wani kudara bersama-sama dengan saudara waktu tengah malam, sebulan sekali je. Jadi kalau rindukan suara ini untuk tengah malam mengulik tidur saudara, gitu kan, boleh dengarkan untuk minggu ketiga nanti. Baiklah, terima kasih kepada rakan-rakan kerabat pendengar Radio Klasik yang menghantarkan tak putus-putus kiriman doa menyapa Wani di konti utama Radio Klasik ketika ini menerusi 0135656128, juga yang menyapa Wani menerusi live TikTok Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada yang pertama kali mendengarkan Radio Klasik dan juga menonton siaran Radio Klasik secara langsung. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda, kesetiaan saudara di mana juga saudara berada. Di jam yang kedua ada lagu Nostalgia di Klasik seperti biasa kami bawakan kepada saudara. Satu jam, itulah uniknya Radio Klasik, kami bawakan lagu-lagu era 40-an, 50-an, 60-an untuk menggamit segala kenangan saudara. Selepas ini ada lagu Anugerah dari Kegagalan, ini yang dinyanyikan oleh Datuk Sheikh. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Caparinho. Ini paduan suara Norenisa, Idris dan juga Abdullah Cik. Semuanya Datuk

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Nostalgia di Klasik, lagu rakaman piring hitam dan petikan filem.

Radio Klasik menggami kenangan irama berentas zaman melangkah. Jam yang kedua untuk ini terus menemani saudara menerusi rancangan nostalgia di Klasik. Jam yang kedua ini kita siarkan lagu-lagu 40-an, 50-an, 60-an. Lagu yang membuka tirai untuk nostalgia di Klasik tadi, lagu Anggrek Desa. Ini menerusi filem Bawang Putih Bawang Merah tahun 1959. Dan baru saja saudara dengarkan juga lagu Dimanakan Ku Cari Ganti yang dinyanyikan oleh Tan Sri P. Ramlee, membawa kita ke pukul 11:09 pagi waktu ini. Rancangan yang dinanti-nantikan saudara telah pun berkumandang, telah pun kawan siarkan selama satu jam. Kalau saudara nak dengarkan lagu-lagu seperti ini untuk malam pun boleh, menerusi segmen Ritma Klasik bermula 10 malam hingga 11 malam. Kalau waktu pagi seperti biasa kami bawakan kepada saudara 11 pagi hingga 12 tengah hari lagu-lagu yang mengimbau kenangan-kenangan suatu ketika dahulu. Mungkin bunyinya ada yang tidak semegah sekarang kan, tapi lagu-lagu ataupun baik-baik lirik lagunya memberi impak yang positif kepada kita. Kadang-kadang ada yang mencuit hati kan. Itulah antara lagu-lagu zaman dahulu yang memberikan satu impak besar sampailah sekarang. Baiklah, menyusul selepas ini ada lagu Kekasihku. Lagu ini tahun 1959, nyanyian Zainab Majid. Ada juga lagu Bertepuk Tangan tahun 1958 yang dinyanyikan oleh Salbiah Harun. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Mengapa Muram, nyanyian Ali Aziz. Semuanya nostalgia di Klasik.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman lagu Hasan Hasnah menerusi filem Air Mata tahun 1953, paduan suara Asia dan juga Ismail Mukasim baru saja menghiburkan saudara. Waktu ini kita teruskan perjalanan nostalgia di Klasik dengan lagu-lagu yang era 40-an, 50-an dan 60-an. Kalau dihitung-hitung usia lagu ni, dah pun berpuluh-puluh tahun ia menemani kita. Dan kalau dihitung pula usia saudara yang membesar dengan lagu-lagu ini, hari ini sebahagian daripada saudara mungkin dah pun berada dalam lingkungan 60-an, 70-an, malah ada yang lebih daripada itu. Mereka lah sebenarnya, saudaralah generasi yang pernah melalui zaman yang jauh berbeza daripada kehidupan kita hari ini. Zaman ketika hiburan tidak berada di hujung jari, kan? Zaman radio menjadi teman setia kita sepanjang waktu untuk mendapatkan info-info semasa. Zaman piring hitam yang diputar dengan penuh hati-hati, dan setiap lagu yang kedengaran ada ceritanya sendiri. Hari ini mungkin ada yang meniti usia, mungkin langkah pun tak sepantas dulu. Jadi kita doakanlah semoga saudara sentiasa dipermudahkan segala urusan, dilindungi dari apa juga keadaan badai, duka lara dan sebagainya. Didoakan semoga kesihatan, diberikan kesihatan yang baik dan berpanjangan. Semoga sentiasa dilindungi. Baiklah saudara, lagu-lagu seperti Ikatan Hati akan Wani siarkan sebentar lagi. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur dulu dengan lagu ini, Rindu Dendam. Ini yang dinyanyikan oleh S. Hamid. Menyusul sepas itu ada juga lagu Rindu Asmara menerusi filem Miskin tahun 1952.

Lagu yang baru saja saudara dengarkan ini tajuknya Bayangan, menerusi filem Cik Mamat Parang Tajam tahun 1958, paduan suara Abdullah Cik dan juga Jamaliah Sharif. Lagu ini komposer dan liriknya oleh Zubir Said. Dan waktu ini saudara dah pun 11.38 minit pagi. Terima kasih saudara yang sentiasa mendengarkan dan menantikan rancangan Nostalgia di Klasik. Buat saudara yang berada di Sabah, Sarawak, seluruh semenanjung Malaysia, di Brunei, di Riau Indonesia, Singapura, yang dengarkan kami menerusi RTM Klik, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan kami. Bila lagu-lagu seperti ini, lagu-lagu era 40-an, 50-an dan 60-an yang kembali saudara dengarkan, seolah-olah usia berhenti seketika. Yang kini berusia 60-an, 70-an dan lebih, kembali menjadi anak muda bila dengarkan lagu-lagu seperti ini, kan, kembali kepada zaman kegemilangan, kembali kepada kenangan bersama-sama dengan keluarga, sahabat andai dan insan yang pernah dekat di hati, kan. Mungkin ada yang tersenyum mendengarkan lagu-lagu seperti ini, ada yang termenung mengenangkan masa-masa lalu, kan. Mungkin ada yang terdiam seketika sebab banyak kenangan yang hadir bersilih ganti. Begitulah hebatnya sebuah lagu, saudara. Lagu yang mungkin dah lama tapi kenangannya tidak pernah tua. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama dengan kami, Nostalgia di Klasik.

yang bersuara itu, mengaku raja seperti aku. Nanti ku sumpah menjadi batu, barulah tahu untung nasibmu. Nanti ku sumpah menjadi

langkah bodohnya tingkah si kerdil. Bagai sembangau dengan sang kecil, kalau ku terpingin engkau pun kemek, seperti lemping yang kena gelek.

Nada Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman, lagu yang baru saja saudara dengarkan tajuknya Mawar Desa, menerusi filem Tangkap Basah pada tahun 1963. Paduan suara Abdullah Cik dan juga Asiah baru saja menghiburkan saudara. Waktu ini dah pun 11.52 minit pagi. Terima kasih saudara yang mungkin baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Dan kalau tadi Wan kongsikan mengenai dengan lagu Mawar Desa, sebenarnya lagu Mawar Desa ini juga ada yang dinyanyikan oleh Fauziah Ahmad Daud, yang merupakan OST bagi filem komedi satira tahun 1990 berjudul Rentak Desa. Namun ia merupakan karya yang berbezalah. Jadi kepada saudara yang mungkin ada buat search ataupun carian Mawar Desa, ada yang keluar nyanyian Fauziah Ahmad Daud. Jadi itulah, mungkin ada yang tertukar dan sebagainya. Jadi ada dua lah. Dan Mawar Desa yang baru sahaja Wani siarkan tadi itu menerusi filem Tangkap Basah tahun 1963. Saudara, tepat pukul 12.30 hari nanti sama-sama kita ikuti berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media. Tapi sebelum tu, ayuh kita dengarkan lagu-lagu merusi rancangan nostalgia di klasik. Lagu ini Lenggang Linggo tahun 1967, nyanyian Zahurin Zakaria. Menyusul selepas itu ada lagu Kembang Disayang. Semuanya nostalgia di klasik.

0: Salah ditanya apakah bakti negara untuk kamu. Tetapi tanyalah apakah bakti kamu untuk negara. Berjasalah kamu untuk keharmonian negara.
1: Kau katakan pada aku sekarang, Puan. Apakah pendapat kau atas kewajipan mudi dan budak?

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. Melody.

0: Melodi Klasik.
1: Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkah jam yang seterusnya untuk Ani terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Tentunya kalau waktu ini menerusi Melodi Klasik sehingga 2 petang nanti. Sekarang dah pun 12:17 minit tengah hari. Selamat tengah hari saudara. Selamat menjamu selera kepada saudara yang mungkin dah pun menjamu selera untuk makan tengah hari-hari ini. Kalau yang masih lagi bekerja, selamat bertugas. Mungkin dalam persiapan nak berehat seketika untuk menunaikan solat Jumaat kejap lagi. Dan baiklah saudara, sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, dimulakan di Kota Kinabalu, Sabah hari ini 12:07 minit tengah hari, di wilayah Persekutuan Labuan 12:10 minit tengah hari, di Kuching, Sarawak 12:32 minit tengah hari, di Johor Bahru, Johor 12:57 minit tengah hari, di Kuala Terengganu, Terengganu 12:59 minit tengah hari, di Kuantan, Pahang 1 tengah hari, di Kota Baru, Kelantan 1:03 minit tengah hari, di Bandaraya Melaka, Melaka 1:03 minit tengah hari, di Seremban Negeri 9 hari ini 1:04 minit tengah hari, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam, Selangor hari ini 1:05 minit tengah hari, di Ipoh Perak 1:08 minit tengah hari, di Georgetown Pulau Pinang 1:10 minit tengah hari, juga di Alustar Kedah 1:10 minit tengah hari, dan di Kangar Perlis 1:11 minit tengah hari.

Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini. Selamat tengah hari. Mungkin ada yang baru bangun pagi ini kan. Bukan pagi dah ni, dah tengah hari. Dah 12.23 minit tengah hari. Mungkin lama sikit bangun kan. Mungkin sebab tidur. Lewat katanya subuh tadi. Tapi apapun juga keadaan saudara, diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik belaka. Bila saudara, waktu ini Wani nak kongsikan sedikit antara info semasa bersama-sama dengan saudara menerusi petikan daripada Kementerian Dalam Negeri di bawah pentadbiran Kerajaan Madani pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, sebanyak 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Ini dipetik menerusi sumber Kementerian Dalam Negeri. Saudara, waktu ini dah pun 12.25 minit tengah hari. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama dengan kami. Ku ingin selalu di sampingmu. Lagu tahun 1976. Semuanya Melodi Klasik.

0: Radio Klasik mengalami kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 12.30 minit tengah hari. Seperti biasa kami bawakan kepada saudara rancangan tajaan bersama-sama dengan kami. Waktu ini tak lain dan tak bukan kami bawakan bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak menerusi DCM Herbs Legacy. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Wani?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Puan Ain sihat?
1: Alhamdulillah, sihat juga di sini.
0: Alhamdulillah. Baiklah, teruskan dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy.
1: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat yang penuh barakah buat semua pendengar setia Radio Klasik Menggami Kenangan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana pada tengah hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, kita masih diberi peluang untuk bernafas, menikmati nikmat kesihatan dan memulakan hari dengan penuh semangat. Jadi semoga segala urusan tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan, pintu rezeki dibuka seluas-luasnya dan semoga kita semua sentiasa berada dalam rahmat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari Jumaat bukan sekadar penghulung segala hari, tetapi hari yang mengingatkan kita supaya sentiasa bersyukur. Bila bangun pagi, badan masih sihat, itu satu nikmat yang tidak ternilai. Bila masih mampu melangkah keluar mencari rezeki, masih mampu menghantar anak ke sekolah, masih mampu menziarahi ibu bapa, itu semua adalah anugerah yang sangat-sangat besar. Kadang-kadang kita ini terlalu sibuk kan mengejar kehidupan sehingga terlupa menjaga nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita, iaitu kesihatan. Sedangkan bila badan sihat, segala urusan menjadi lebih mudah. Kita lebih bersemangat bekerja, lebih selesa beribadah dan lebih gembira meluangkan masa bersama keluarga. Sebab itulah saya ingin berkongsi tentang produk kami, iaitu Pati Sari.

0: sekarang burung walet pelvai, 4 dalam 1 minuman untuk menjaga kesihatan dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Ha, maksudnya ia dijadikan amalan harian untuk membantu menjaga kesejahteraan tubuh secara menyeluruh lah. Jadi pelvai ni dihasilkan daripada gabungan delima, rozel, madu dan sarang burung walet. Ia sesuai dijadikan amalan harian bagi mereka yang nak jaga kesihatan sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang lebih baik lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak jelaskan sedikit supaya tidak berlaku kekeliruan. Pelvai kami didatangkan dalam botol kaca berisi padu 325 ml. Lengkap dengan label rasmi, TH dan tulisan pelvai. Setiap botol juga disertakan dengan kotak merah. Jadi apabila membuat tempahan melalui HQ kami, pastikan itulah produk yang anda terima. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang pelvai ni, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk bantu kita ni jaga kesihatan dari dalam. Zaman sekarang ni ramai yang terlalu sibuk, bangun pagi terus bekerja, balik rumah urus keluarga, malam pula badan dah mula rasa penat, lama kelamaan badan kita ni mulalah bagi isyarat. Cepat letih, kurang bertenaga, perut ni tak selesa kan, sendi mula rasa lengur-lengur. Sebab itulah ramai pilih pelvai sebagai amalan harian mereka. Jadi bila diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup yang sihat, insyaAllah badan rasa lebih segar dan bertenaga. Okey, kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita ni setiap hari menerima pelbagai jenis makanan. Ada hari kita makan ikut waktu, ada hari makan lewat malam. Bila sistem penghadaman ni tak berapa lancar, badan pun mulalah rasa tak selesa kan. Perut ni mudah kembung, rasa berat selepas makan dan ada yang sukar membuang air besar juga. Jadi bila kita amalkan pelvai ni, insyaAllah pencernaan terasa lebih selesa, badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Selain itu, tetera perempuan, bila badan kita ni dah terasa lebih segar, kita pun rasa lebih bersemangat. Bangun pagi tak rasa terlalu lesu, nak buat kerja rumah, pergi kerja, memandu jauh atau berjalan ke sana sini pun lebih selesa. Dan ada juga pelanggan yang berkongsi, mereka rasa lebih mudah nak bergerak sebab badan tak terasa terlalu tegang seperti sebelumnya. Yang berusia pula selalunya akan risau bila sendi dan lutut mula mengganggu pergerakan. Nak bangun dari kursi, nak naik turun tangga atau duduk lama memang mencabar. Ada yang berkongsi selepas amalkan pelvai ni secara konsisten, diorang rasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin nak lakukan aktiviti harian termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Dalam keadaan cuaca juga yang tidak menentu sekarang ni, tuan-tuan perempuan, lagi-lagi dengan jerebu yang sangat teruk sekarang ni kan, ramai yang pilih pelvai ni sebagai salah satu amalan untuk menyokong penjagaan sistem imun. Kita pula ni berjumpa ramai orang setiap hari. Jadi menjaga kesihatan adalah satu perkara yang tidak boleh dipandang ringan. Sebab itu saya selalu cakap, kesihatan bukan untuk orang yang sakit sahaja, orang yang masih sihat pun perlu jaga. Pelvai ni bukan pengganti ubat dan atau rawatan doktor, tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk bantu kita jaga kesihatan tubuh badan kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi sekarang saya nak bagi berita yang ramai tunggu-tunggu sebenarnya dari tadi kan. Sempena Jumaat Barokah ni, kita nak buka promosi pelvai untuk pendengar-pendengar Radio Klasik sahaja. Okey, kalau beli di luar memang harganya sangat premium. Tapi hari ini kita nak bagi harga kasih sayang untuk pendengar Radio Klasik. Bukan sebotol, bukan dua botol, bukan tiga, empat, lima botol, tetapi 12 botol pelvai hanya RM300 sahaja dan percuma penghantaran seluruh Malaysia. Bayangkan tuan-tuan perempuan, 12 botol tu bukan sikit-sikit ya. Boleh kongsi satu keluarga, mak ayah minum, suami, isteri minum, anak-anak pun boleh amalkan. Memang berbaloi-baloi sangat. Ni dah kira harga murah dah ni. Harga sedekah Jumaat. Jadi promosi ni tak lama, hanya sampai jam 6 petang ini saja. Lepas tu harga kembali asal sebotol RM155. Jadi siapa yang tengah fikir-fikir tu, jangan fikir lama sangat. Kadang-kadang peluang baik ni datang sekejap saja. Jadi cepat-cepat ambil telefon sekarang, 0149-88-2436. 0149-88-2436. Saya ulang sekali lagi, 0149-88-2436. Simpan siap-siap dalam telefon, lepas ni senang nak WhatsApp terus. Mana tahu mungkin Jumaat ini Allah gerakkan hati tuan-tuan dan puan-puan untuk mula jaga kesihatan. InsyaAllah langkah kecil hari ini boleh jadi permulaan besar untuk badan yang lebih sihat, lebih kuat dan lebih bertenaga. Baiklah, kita rehat sekejap, lepas ni saya kembali lagi, jangan ke mana-mana.
1: Baik, kita berhibur dulu dengan lagu Kalau Hati Sudah Sayang. Menyusul spes itu, kita masih lagi akan bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak berceritakan mengenai dengan promosi DCM Herbs Negasi.

0: Itu dia lagu Kalau Hati Sudah Sayang. Bawa kita ke pukul 12.39 minit tengah hari. Kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak menceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Silakan Puan.
1: Terima kasih Radio Wani. Baik pendengar yang baru saja buka Radio Klasik, saya nak ulang sekali lagi. Jangan terkejut tau ha, harga asal perfume ni RM155 sebotol. Kalau dah 12 botol lebih kurang RM1,860 jumlahnya. Tapi tengah hari ni kita nak bagi harga mesra poket, harga kasih sayang. Sebab bila beli bukan untuk diri sendiri saja, tapi boleh kongsi dengan keluarga. Jadi setiap sen yang kita keluarkan insyaAllah berbaloi dengan kesihatan yang kita dapat. Jadi 12 botol perfume hanya RM300 sahaja, penghantaran pun percuma seluruh Malaysia. Jadi ini kita panggil harga sedekah di udara ha, kan, khusus di hari Jumaat. Sebab kami tahu ramai yang tengah dengar ni, ada yang sakit sendi, ada yang cepat letih, ada yang nak cari ikhtiar tambahan untuk mak ayah di kampung. Jadi inilah peluang terbaik untuk bawa balik manfaat Perfai. Promosi pun tak lama, sampai 6 petang ini sahaja. Terus hubungi kami di talian 014-988-2436 014-988-2436. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hakikatnya bila badan mula beri tanda-tanda macam cepat penat, sendi rasa longgar, kulit makin kusam, itu bukan sekadar perkara biasa. Itu isyarat bahawa tubuh perlukan bantuan. Dan bila sebut tentang ikhtiar, Perfai inilah yang terbukti jadi pilihan. Formulasinya bukan sebarangan, gabungan bahan semula jadi yang bekerja dari dalam lah. Ia bukan sekadar menyegarkan sahaja, tapi bantu kuatkan sendi, cerahkan kulit, lancarkan pencernaan, kawal bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah serta kukuhkan daya tahan badan. Sebab itu, ramai pelanggan kita bila dah cuba, mereka terus jatuh hati. Katanya rasa sedap, mudah diamalkan dan yang paling penting nampak perubahan pada badan sendiri. Itu bukti Perfai bukan janji kosong, tapi hasil yang boleh dirasai. Tuan-tuan perempuan, inilah yang membezakan Perfai dengan produk lain di pasaran. Kalau kita tengok kebanyakan produk kesihatan, banyak betul syaratnya. Ada yang kena ambil waktu tertentu saja, ada pula pantang larang macam tak boleh makan itu ini sampai kita pun rasa macam leceh nak ikut kan. Tapi dengan Perfai tak ada semua itu. Cara amalnya sangat senang, ikut saja sukatan yang disarankan, insyaAllah tak ganggu rutin harian kita langsung. Okey, untuk orang dewasa ambil 2 sudu besar setiap pagi sebelum sarapan lah, dan 2 sudu besar lagi sebelum tidur malam. Mudah saja, tak ganggu rutin harian. Untuk anak-anak pula cukup 1 sudu kecil pagi dan malam. Senang nak ikut, konsisten pun tak susah. Sebab itulah ramai jadikan Perfai sebagai amalan harian keluarga. Kalau tengah ambil ubat doktor pun tak jadi masalah salah sebenarnya. Cuma elakkan minum Perfai terus selepas ubat. Ha, tunggu 1-2 jam macam tu supaya kedua-duanya beri kesan terbaik. Ha, baik tuan-tuan perempuan, ada cerita menarik dari pelanggan kita yang ingin saya kongsikan. Seorang pakcik ni, dulu setiap pagi rasa sendi lenguh, bila nak bangun dari kursi pun perlahan, ambil masa juga nak bangun. Tapi selepas minum Perfai, badan dia rasa lebih ringan, sendi pun tak sakit macam dulu. Malah katanya sekarang dah boleh jalan petang-petang tanpa rasa semput dah. Ha, itu yang saya selalu tekankan. Perfai ni bukan sekadar cakap kosong, tapi kesannya boleh rasa sendiri bila diamalkan. Bila badan dah mula rasa ringan, rasa segar dan bertenaga, hidup pun jadi lebih mudah. Itu baru satu cerita. Ha, sebenarnya ramai lagi yang dah rasa perubahan lepas cuba Perfai ni. Ha, jadi saya nak ingatkan kepada semua pendengar yang saya kasihi, jangan biarkan diri kita menunggu sehingga tubuh badan ni menjadi terlalu lemah baru nak cari jalan keluar. Kesihatan ni kalau dah hilang, bukan senang nak dapat semula. Mulakan langkah bijak sekarang dengan Perfai. Seperti kata orang dulu-dulu, mencegah itu lebih baik daripada merawat. Dan Perfai inilah ikhtiar yang boleh kita jadikan teman setia untuk kekuatan tubuh sepanjang masa. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi hari ini kita nak bagi satu ruang, satu peluang yang bukan selalu datang. Kesihatan ni amanah, dan kadang-kadang ikhtiar kecil kita hari ini boleh jadi asbab Allah bagi kesihatan yang lebih baik untuk masa depan. Dan promosi hari ini memang lain daripada biasa, sebab kami nak bagi penghargaan khas buat pendengar dan pelanggan setia Perfai. Kalau sebelum ini harga biasa dah cukup berbaloi ni dengan kualiti premium Perfai kan, kali ini kita turunkan lagi dengan harga promosi yang jauh lebih jimat. Sesuai sangat-sangat untuk siapa sahaja yang nak mula cuba ataupun nak tambah stok dekat rumah. Harga asal Perfai ni sebotol sahaja RM155. Kalau 12 botol jumlahnya lebih RM1,860. Tapi hari ini di udara Radio Klasik, kita nak bagi harga sedekah saja, harga kasih sayang 12 botol Perfai hanya RM300 sahaja. Penghantaran pun percuma seluruh Malaysia tau. Ha, memang berbaloi sangat-sangat. Ini promosi untuk hari ini saja. Promosi tamat jam 6 petang ini. Bila promosi tamat, kita tak tahu lagi bila harga macam ni akan muncul. Ha, jadi jangan tunggu-tunggu. Jangan fikir lama-lama, ambil peluang sekarang sebab kadang-kadang rezeki ni datang sekali saja tuan-tuan puan-puan. Ha, kalau terlepas memang rugi besar. Jadi cepat-cepat hubungi atau WhatsApp kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah tuan-tuan perempuan, selesai sudah perkongsian kita hari ini. Terima kasih kerana masih setia bersama saya di Corong Radio Klasik. Semoga apa yang kita dengar, kita kongsikan dan kita usahakan hari ini menjadi manfaat untuk kesihatan dan kebahagiaan. Jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di slot tajaan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Ain di atas perkongsian untuk DCM Herbs Legacy untuk hari ini. Kita terus kesetiaan saudara dengan lagu Putus Sudah Kasih Sayang. Selepas itu menyusul lagu Selasihku Sayang. Paduan suara Dato' Ahmad Jais dan juga Datin Raffi Abang, semuanya Melodi Klasik.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Shah Alam Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 10 pagi hingga 2 petang. Melodi Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman melangkah jam yang terakhir untuk ini terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Waktu ini dah pun 1.35 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat memasak lagi untuk saudara yang masih lagi dalam kesibukan di dapur kan, di rumah. Tahniah dan terima kasih kesungguhan saudara waktu ini menambat hati pasangan dengan air tangan masakan itu. Itu yang paling mahal sebenarnya. Waktu ini kalau kita lihat waktu dan ketika mungkin ada keadaan di tempat saudara, cuacanya tidak menentu, ada yang hujan, ada yang dah mendung, baru nak jemur kain, baru nak angkat kain dan sebagainya. Kalau nak kongsikan bersama-sama dengan kami antara keadaan cuaca di tempat saudara, boleh hantarkan menerusi 013-5656-128. Kalau ada ketika ini cuacanya tidak menentu, bacaan kualiti udara untuk ketika ini, saudara juga boleh ikuti laman web rasmi JAS, okay, Jabatan Alam Sekitar, EQMS, untuk kualiti udara terkini di tempat saudara menerusi eqms.doe.gov.my. kat situ saudara boleh tengoklah antara ringkasan status kualiti udara waktu terkini di tempat saudara. Mungkin ada yang nak merancang ke mana-mana saja, tambah-tambah lagi esok pun hujung minggu. Hari ini kalau di Kelantan, Kedah dah pun cuti hujung minggu kan, jadi sama-sama boleh melihatlah antara keadaan cuaca di tempat saudara seperti laman web yang Wani nyatakan tadi di Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Dan waktu ini ayo kita berhibur dulu dengan lagu Dalam Hati Tertanya-Tanya. Lagu ini rakaman tahun 1977, nyanyian Latif Ibrahim.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami. Waktu ini dah pun 1.45 minit tengah hari. Sampai di punca waktu untuk ini terus menemani saudara menerusi segmen Melodi Klasik untuk hari ini. Pertemuan kita 2 Oktober 2026 hari Jumaat bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan kebetulan hari ini Jumaat pertama bulan Oktober, kita turut menyambut Hari Senyuman Sedunia. Jadi sebelum ini mengundurkan diri, mana nak kongsikan antara satu pesanan. Jangan lupa untuk senyum. Senyumlah kepada orang yang tersayang, senyumlah kepada orang keliling saudara, kerana kadang-kadang kita tak tahu betapa besarnya makna sebuah senyuman kepada seseorang. Mungkin ada yang melalui hari-hari yang sukar kan, dan senyuman kecil daripada kita tu menjadi sebab untuk dia kembali ceria. Jadi sampai di sini saja untuk Ani terus menemani saudara. Jangan lupa untuk senyum. Sebentar lagi saudara akan ditemani bersama rakan setugas Nadia Ahmad menerusi Mestika Klasik sehingga 6 petang nanti. Wani mohon maaf jika ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang ke udara bersama-sama dengan saudara. Jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika minggu hadapan. Di waktu yang sama insyaAllah. Assalamualaikum.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Audi Classic.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Enggil. E-N-G-G-I-L. Enggil. Enggil adalah bergerigi.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gadis manis di muka pintu Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sifat keluarga berkasih sayang, seia sekata, sebarang kerja, adat dijaga, budi terbilang, silang sengketa, hilang semua. Khazanah Pantun Melayu Riau, Dewan Bahasa dan Pustaka 2016. Bertemankan saya Nadia Ahmad, menemani saudara untuk ruangan ini Mestika Klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti. Berhibur dengar lagu-lagu tahun 60-an, irama pop ye-ye, juga ada lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an. Sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Hazwani Zakaria yang telah pun menemani saudara untuk ruangan melodi klasik. Ayo berhibur dengar lagu-lagu kenangan. Lagu menanti saudara ada lagu persembahan Jun Abdullah dengan iringan The Clifters, lagu bertajuk Oh Di Mana Bahagia, dan lagu ini persembahan Dato' E. Rahman Hassan. Semoga berjaya, pastinya di Mestika Klasik.

0: Asik. Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Radio Klasik di Singapura, 106.7.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Ali Katz, Rayuan di Puncak Genting, menghiburkan saudara dan waktu. Sekarang ini 2.16 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik, walau di mana jua saudara berada. Terima kasih. Jadikan kami pilihan utama, pilihan nombor satu di hati saudara dulu, kini dan selamanya. Terima kasih yang dengar menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang setia layan lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 My TV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga. Terus ke telefon pintar saudara, boleh dengar kami 24 jam tanpa henti walau di mana jua saudara berada. Terus berhibur, dengar lagu-lagu irama pop ye-ye. Seterusnya sekejap lagi ada lagu rakaman tahun 1968, lagu bertajuk Tanda Mata Pengganti Diri, lagu persembahan Dato' Ahmad Jais, dan ini lagu persembahan NAS, lagu bertajuk Ku Kan Tunggu Juga. Terus setia di Mestika Klasik.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Mestika Klasik.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Radio Klasik di Melaka, 93.6.

Saudara baru saja berhibur dengan lagu tahun 1978, lagu bertajuk Sejak Mengenal Cinta, lagu persembahan Halil Cik yang pastinya menggamit kenangan, mengimbau nostalgia suatu waktu dahulu. Terima kasih juga sambil-sambil dengar lagu-lagu menggamit kenangan, silakan singgah juga ke laman media sosial Radio Klasik, cari kami dengan kata carian Radio Klasik, dan juga boleh teman berteman bersama-sama Nadia, cari saya dengan kata carian Nadia underscore klasik. Terus berhibur, lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan A. Ramli, lagu bertajuk Salam Muhibbah, dan ini lagu persembahan Hasna Harun dengan iringan Spiritual 70s, lagu bertajuk Bintang Pujaan, pastinya di Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu. Coretan kenangan, aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: Mastika Klasik, 2 hingga 6 petang.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Datuk Sharifah Aini, Oh Di Mana. Dan waktu sekarang ini 2.48 minit petang. Selamat petang saudara yang sedang memandu waktu ini. Kemana agaknya destinasi hala tuju perjalanan saudara. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu kenderaan saudara dengan berhati-hati. Dan pastikan juga frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara untuk sentiasa dapat dengar Radio Klasik. Lagu-lagu menggamit kenangan juga pelbagai info kami kongsikan dari masa ke semasa. Lagu-lagu menggamit kenangan seterusnya. Sekejap lagi ada lagu persembahan Hamidah Urip, lagu bertajuk Rela Berkorban, dan lagu ini rakaman tahun 1966. Lagu bertajuk Aku Tetap Merindu, lagu persembahan Eddie Ahmad. Semuanya di Mestika Klasik.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Mastika Klasik 2 hingga 6 petang.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dan untuk waktu ini bersama-sama di konti siaran Radio Klasik untuk rancangan tajaan selama 15 minit kita ada Encik Azman kita yang tersetia bersama-sama kita petang ini dari NESQ. Apa khabar Encik Man?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ceria petang ini Alhamdulillah. Walaupun keadaan suaranya macam tak berapa.
1: Suaranya mula-mula macam tu. Nanti tengok nanti.
0: Tengok macam mana. Ini suara kurang tidur ni. Baik, silakan.
1: Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami. NESQ Minuman Parti Sarang Burung Walid, dua dalam satu, baik untuk kesihatan dan juga dalaman kita. Ha, dan juga insyaAllah saya nak doakan buat semua yang mendengar sekarang ini dalam keadaan baik-baik. Amin. Dalam keadaan sehat-sehat. Dalam keadaan ceria-ceria dan juga gembira-gembira. Rezeki kesihatan kita, rezeki segalanya lah, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak juga cerita tentang satu perkara, Nadia. Bila kali terakhir kita betul-betul fikir tentang diri sendiri? Kadang-kadang ini kita asyik hari-hari dalam seharian kita ni kan, kita asyik fikir tentang anak, tentang suami, tentang isteri dan juga tentang ibu dan ayah, sampai ada masanya kita lupa tentang diri kita, tentang kesihatan kita. Tak apalah, biarlah aku ni rasa macam sakit dulu, tak apa kan. Kita nak bahagiakan orang-orang di sekeliling, diri kita ni, kita tak nak kita sembunyikan kesihatan ataupun kesakitan yang kita alami. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita tak nak macam tu selalu. Walaupun kita sayang keluarga kita, diri kita pun kena sayang juga. Jadi saya tak nak di kalangan tuan-tuan, orang lain boleh pergi seronok pergi Cameron Highland ke, pergi Genting Highland ke, pergi Terengganu ke kan, melancong ke sana sini, tapi kita ni tak dapat nak pergi duduk kat rumah asyik memendam rasa kesakitan yang kita alami. Jadi insyaAllah tuan-tuan, minuman Parti Sarang Burung Walid ini bukanlah minuman yang sangat luar biasa, tapi adalah minuman tambahan untuk meningkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita supaya keadaan diri kita ni sentiasa rasa segar, sentiasa rasa ceria, sentiasa dalam keadaan yang gembira. Itu yang kita nak tuan-tuan. Walaupun ya banyak harta, banyak duit, tapi kesakitan tu kadang-kadang bila melanda kita tak boleh nak buat apa. Dapat tengok, tengok sini kan. Jadi saya tak nak macam tu tuan-tuan. Saya nak semua orang dalam keadaan baik-baik belaka. Jadi antara manfaat dan juga kebaikan yang ada di dalam minuman Parti Sarang Burung Walid NESQ ini, insyaAllah ia membantu serta melancarkan, yang pertama yang melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita supaya tak ada lagi kebas-kebas. Bila kita tidur ni setiap malam kadang-kadang tak sampai nak bangun pagi, rasa kebas dekat tangan, rasa kebas dekat dada, dada ni pula sempit nak bernafas. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak lancarkan dahulu perjalanan darah ataupun kita nak kuatkan urat saraf kita. Yang kedua, ia juga membantu untuk menguatkan tulang lutut kita, menguatkan tulang belakang kita. Dan juga kepada tuan-tuan yang sering mengalami rasa nak pitam, cuaca tak menentu kan, ada selesema, ada batuk, lepas tu tak boleh nak buat kerja lama, berdiri lama tak boleh, duduk lama sangat pun tak boleh, semua serba tak kena kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, minuman Parti Sarang Burung Walid ini yang dah mendapat persijilan halal daripada JAKIM Negeri Sembilan dan juga mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM, mesti tak perlu kita nak risau lagi. Semua dah tersedia. Yang paling penting, minum dengan konsisten. Jadi yang mana ada masalah, masalah usus dalaman, ada masalah masalah penghadaman, atau senang cerita pendek kan, semua masalah daripada hujung rambut sampai hujung kaki tuan-tuan yang ada masalah kesihatan, mari kita cuba ikhtiar sehat bersama dengan produk minuman Parti Sarang Burung Walid. Minuman Parti bukan air, nama minuman tapi dia parti. Pengambilan dia juga sangat mudah, pengambilan sebanyak 2 sudu pagi sebelum sarapan dan juga 2 sudu malam sebelum kita tidur. Cukup manfaat untuk seorang sehari 2 kali. Kalau ada yang minum ataupun makan ubatan hospital, tuan-tuan jarakkan sedikit masa. Jangan dicampurkan pada waktu yang sama. Jarakkan sedikit masa, lepas tu kita minum minuman pati sarang murwalid ini. Jadi kalau dah buka kotak itu, simpan dalam peti ais. Jangan didedah ataupun terdedah dengan cuaca panas, kerana produk kita ni sensitif sikit. Jadi untuk tuan-tuan yang nak semangatkan diri, yang nak kuatkan urat, yang nak urat ni dulu sengal-sengal balik kerja meracun apa semua, ada masalah-masalah ni, jangan. Kalau kadang kita memanglah mengadu kat isteri kita, tolong urut, tolong. Tapi insyaAllah minuman tambahan keluaran daripada Nescu ini insyaAllah akan banyak sangat membantu manfaat dia, tinggi dengan kolagen juga, memberi kecantikan untuk anda. Hari ini hari Jumaat yang berkah, hari ini kami nak tawarkan untuk promosi minuman pati sarang burung walid ini, harga asal untuk botol, satu botol, di botol dalam botol kaca, adalah RM180. Memang sarang burung walid harganya memang mahal di pasaran sekarang, tapi kami di Nescu, kami adalah pengilang, kita buat sendiri, kita masak sendiri. Jadi nawai itu kita adalah nak bagi kepada semua orang yang ada dalam negara ni, rasa dulu, rasa dan nikmati perbezaannya selepas satu minggu. Sebelum ni tidur, bangun pagi kan, mencucuk-cucuk kaki, tak boleh nak berdiri lah, ketat itu ketat ini kan. Jadi selepas seminggu, tuan-tuan tengok macam mana perubahannya. Feedback ni daripada pelanggan-pelanggan kami yang sebelum ini dah macam-macam masalah, dia dah minum dan amalkan dan sangat serasi untuk kita. Tambah lagi ada orang yang tak boleh nak telan pelik-pelik, tapi rasa ni, apa, pati sarang burung walid SQ ni, dia rasa dia sangat sedap. Jadi untuk harga satu botol RM180, jangan risau tuan-tuan. NSQ masuk di Radio Klasik, mesti akan ada potongan harga yang memang berbaloi. Jadi untuk anda yang pelanggan baru nak mencuba, dapatkan hari ini tawaran kita untuk combo yang pertama, pembelian sebanyak 3 botol, harga asalnya dah hampir RM500 lebih. Tapi untuk anda hari ini cuma bayar RM100. RM100 dapat 3 botol. Dah mampu milik, dah orang kata kalau nak baru nak cuba serasi atau tak, ambil combo yang pertama ini, combo pembelian 3 botol RM100, atau pembelian combo kita yang kedua 10 botol RM300. Jadi macam mana nak buat tempahan? Jadi tuan-tuan, sekarang telefon kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp di talian kami 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi untuk promosi hari ini, kita buka sampai jam 8 malam. Untuk penghantaran yang mana nak barang sampai baru bayar ataupun nak buat pembayaran terus pun tak jadi masalah. Ada sedikit cas perhantaran. Jadi nak sihat, nak kuatkan tenaga kita, dapatkan NSQ sekarang. Dan apa kata Nadia? Sebentar, saya nak dengar panggilan-panggilan ni, nak jawab kan? Kita berehat sebentar.
0: Baik, kita berhibur dengan lagu persembahan Alice Sound, Katakanlah Semuanya Dimestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Ini bukan mimpi ya Cik Man.
1: Ini bukan mimpi. Harga yang kita tawarkan
0: cukup istimewa.
1: Bukan mimpi. Tapi yang realiti dia tuan-tuan, semakin kita berusia, umur kita semakin meningkat, tenaga kita semakin menurun.
0: Tahap
1: kesihatan kita juga semakin menurun. Jadi macam-macam bacaan itu yang kita risau kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jom kita ikhtiar sihat bersama minuman Pati Sarang Burung Walid Nescu. Saya tak janjikan macam-macam hari ini minum, esok boleh sihat tidak. Tapi dengan apa asbab produk yang kami apa masak ini, kami buat ini, ramai pelanggan-pelanggan kita daripada luar negara pun ada, di Brunei, Indonesia dah dapatkan produk ini. Sangat-sangat berbaloi kata dia. Pembelian pun dengan harga yang sangat berbaloi. Untuk tubuh badan kita pun apa salahnya, belanjalah sedikit untuk tubuh badan kita ni. Janganlah koma kedekut sangat kan. Tubuh badan ni berpuluh tahun dah bekerja. Dapat gaji, bagi isteri, bagi anak, beli rumah, beli kereta. Jadi untuk diri kita sekarang ni tuan-tuan, masa ini, waktu ini, eloklah kita untuk banyakkan berehat, jaga makan, minum air banyak-banyak. Kadang cuaca dekat luar ni risau sangat. Jadi untuk anda yang terlepas dengar promosi yang kami tawarkan untuk pengenalan kita tuan-tuan yang baru nak kenal Nescu ni dah hari-hari dengar tapi belum beli lagi. Tapi hari ini insyaAllah tuan-tuan, dengan pembelian tawaran kita serendah 3 botol harga RM100. Bayangkan harga asal untuk satu botol sahaja RM180, dibotolkan dalam botol yang besar 375 ml, pengambilan yang minima cukup untuk satu hari orang dewasa 4 sudu, 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Kami yang dewasa ke yang boleh makan minum ni Cik Man? Tidak, semua orang boleh minum ya. Daripada semua golongan usia, dari kanak-kanak yang berusia 2 tahun sampai ke penghujung usia kita, tak jadi masalah. Yang nak rawat kulit muka ke, yang sering buat apa, pergi show sana, pergi show sini kan, tempek-tempek makeup semua kan, balik tu kita nak freshkan kulit muka. Jadi ambil sedikit Pati Sarang Burung Walid ini, kita jadikan masker sebentar, 10 minit ke 15 minit, makeup-makeup semua dah tanggal, lepas tu kita cuci, barulah kita tidur. Esok pagi tengok segar kulit wajah kita. Jadi untuk anda yang pertama, promosi kita 3 botol RM100. Yang kedua, 10 botol RM300. Jadi terus buat tempahan sekarang. Boleh telefon kami di talian 013-245-5548, 013-245-5548, atau boleh WhatsApp kita di talian 016-200-4348, 016-200-4348. Yang mana ada masalah dalaman, nak jaga organ, macam-macam lah. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, kalau koma rasa ada masalah, tak bagus, tak secergas sebelum ini, tak sekuat umur 30. Dulu boleh angkat kayu balak sorang-sorang. Itu cerita je. Dia pakai mesin, bukan pakai tangan. Okay? Tapi sekarang ini insyaAllah tuan-tuan, kita nak steadykan tenaga kita. Kita tak nampak, tak nak orang tengok, yup, baru umur 45, baru umur 60, apalah macam lemah je. Ni, tengok teman, 70, steady lagi. Kita nak macam tu. Okey, jadi ada satu kata-kata yang saya nak bagi tahu pada tuan. Kita tak tahu berapa panjang perjalanan yang masih ada di hadapan kita, tetapi selagi kita masih diberi peluang untuk meneruskan kehidupan, hargai diri, sayangi keluarga dan jaga apa yang kita boleh jaga. Dan jangan tunggu sampai besok untuk menghargai nikmat yang kita ada hari ini. Untuk semua pelanggan-pelanggan baru ataupun pelanggan Nescu, terima kasih kerana terus bersama kami. Dan buat anda yang baru mengenali Nescu, selamat datang. Semoga setiap langkah kita ambil hari ini, produk minuman Pati Sarang Burung Walid akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Ingat, tawaran promosi kita 3 botol RM100, 10 botol RM300 0132-245-5548 atau 0162004348. Tawaran promosi sampai jam 8 malam ini saja. Terima kasih kepada Nadia. InsyaAllah yes, kita jumpa lagi. Tuan-tuan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Terima kasih saudara. Terus kekal setia dengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Dan sebagai panduan kepada saudara yang berada di Kota Kinabalu, Sabah, maksudnya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.20 minit petang nanti, dan di wilayah Persekutuan Labuan 3.23 minit petang. Terus berhibur bersama-sama kami. Lagu menanti saudara sekejap lagi ada F. Abdullah bersama-sama iringan The Families, lagu bertajuk Di Taman Bunga. Dan ini lagu persembahan Ilya M. Harris, Malam Berbintang, untuk saudara di Mestika Klasik.

Lagu persembahan Zaleha Hamid, Pujaan Hatiku, berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Terima kasih yang terus setia dengar Radio Klasik, walau di mana jua saudara berada. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini. Di Kota Kinabalu Sabah, masuknya waktu solat fardu asar di tempat saudara adalah pada pukul 3.20 minit petang. Wilayah Persekutuan Labuan, 3.23 minit petang. Kuching Sarawak, 3.40 minit petang. Johor Baru Johor, 4.05 minit petang. Kuala Terengganu, 4.12 minit petang. Kuantan Pahang, 4.09 minit petang. Kota Baru Kelantan, 4.16 minit petang. Bandaraya Melaka, 4.12 minit petang. Seremban Negeri Sembilan, 4.13 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, 4.16 minit petang. Ipoh Perak, 4.20 minit petang. Georgetown, Pulau Pinang, 4.23 minit petang. Begitu juga di Alustar Kedah, 4.23 minit petang. Dan Kangar Perlis, 4.24 minit petang nanti. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Sekejap lagi ada lagu persembahan J. Kamisah dengan iringan The Wisma. Lagu bertajuk Tak Guna Ditangis, Tak Guna Disenyum. Lagu rakaman tahun 1969. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Ismail Harun. Lagu bertajuk Ku Tiada Minta Lahir di Dunia.

0: Radio Klasik di Kota Baru 101.1.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung.

laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah, Di Mana Kemesraan, berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Terima kasih yang terus menghantarkan ucapan, kenangan dan sebagainya ke talian mesra kami. Nombor WhatsApp kami 013-5656-128. Antaranya ada Kak Wan Noriza. Hai, selamat petang. Terus setia dengar Radio Klasik. Pastinya Kak Wan Noriza terhibur dengar lagu persembahan Datuk Jamal Abdillah tadi. Juga ada Pak Lang Ipin di Sungai Bakap, layan terus lagu-lagu menggamit kenangan petang ini. Juga ada Saayah Abdul Rahman di Pontian Johor, semoga ceria selalu katanya. Selamat petang Jumaat yang barakah buat sahabat-sahabat pendengar Radio Klasik di mana jua berada. Terima kasih. Juga ada Ruzita Abdullah setia layan terus Mestika Klasik. Juga ada Mama Ila Labu, ada Abdul Jalil Paimin di Kota Tinggi Johor dan Kalakati Purba di Sabah waktu ini setia dengar Radio Klasik. Cuaca panas waktu ini di Sabah katanya, tapi tak mengapa, terus setia dengar lagu-lagu menggamit kenangan di Mestika Klasik. Terima kasih yang tidak terhingga. Ayuh kita berhibur lagi. Lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Datuk Jeffrey Dean, lagu bertajuk Mas Mona, dan kita nak berhibur dengan lagu persembahan Fatimah M. Amin bersama-sama The Clans, lagu bertajuk Oh Teruna, rakaman tahun 1965.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merintas zaman. Lagu persembahan M. Borhan, Pertama Kali Ku Kenal Dirimu. Dan waktu sekarang ini 3.49 minit petang. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Baiklah saudara, bulan Oktober setiap tahun merupakan bulan kesedaran kanser payudara. Kanser payudara merupakan kanser utama bagi wanita di Malaysia, dan sekiranya anda mengesan sebarang perubahan pada payudara seperti ketulan, benjolan atau perubahan kulit, segeralah dapatkan pemeriksaan kerana 9 dari 10 wanita dapat diselamatkan sekiranya mengesan kanser pada peringkat awal. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik, pastinya menggamit kenangan manis saudara. Lagu-lagu irama pop Yeye diteruskan dengan lagu persembahan Jaafar O. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Click 4, lagu bertajuk Pungguk Merindu Bulan, dan lagu persembahan Kartina Dahari, lagu rakaman tahun 1968, lagu bertajuk Kembalilah Segera. Semuanya di Mestika Klasik.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Mestika Klasik, 2 hingga 6 petang.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tristella Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja dengar Radio Klasik. Saya Nadia Ahmad, temankan saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Lagu-lagu irama pop ye-ye telah pun selesai saya siarkan sehingga pukul 4 petang tadi. Selebihnya ini saudara akan dapat dengar lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an sehingga pukul 5 petang. Dan lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Datuk Hil Amir, lagu bertajuk Daku Kau Lupakan. Dan kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Uji Rashid, rakaman tahun 1976. Lagu bertajuk Berakhir Kini, semuanya di Mestika Klasik.

Lagu persembahan Datin Rafiq Abuang, Tiada Kabar Berita, menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.16 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci lagi menyucikan. Maka sesiapa sahaja daripada kalangan umatku yang menemui waktu salat, maka hendaklah dia menunaikan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dengan sanad yang sahih.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.16 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.07 minit malam nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Sekejap lagi saudara bakal dihiburkan dengan lagu rakaman tahun 1987. Lagu bertajuk Ku Pendam Sebuah Duka, lagu persembahan Datuk Khadijah Ibrahim, dan lagu ini persembahan Shidi, Sayang Semuanya Sudah Terlambat.

Lagu persembahan Datuk Nasir Wahab, Masih Ingat Tak Lagi, menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Dan waktu sekarang ini 4.44 minit petang. Dan ini antara yang terkini dikongsikan di laman Instagram bernama Official. Kedudukan pasport Malaysia di tangga kedua dunia merupakan pencapaian yang mencerminkan keyakinan global terhadap kestabilan, keselamatan dan integriti sistem negara. Itu menurut kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau juga menyatakan pencapaian itu turut membawa manfaat nyata kepada rakyat menerusi akses perjalanan antarabangsa yang lebih luas, selain membuka lebih banyak peluang dalam pendidikan, kerjaya, perniagaan dan pelaburan. Untuk berita penuh, silakan klik pautan di IG story Instagram bernama Official atau boleh layari bernama.com. Terus setia bersama-sama kami di Radio Klasik 5 petang. Seperti biasa, kita akan memberi laluan kepada berita utama 5 petang dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Ibnu Rizza, Berdiri Seorang Perindu. Dan lagu ini persembahan Datuk Siti Fairuz, Bila Rindu Kusebut Namamu.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Aku tertari. Kalaulah sungguh tak mungkin aku kan jatuh. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik di Alor Star 94.9.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Enggil. E-N-G-G-I-L. Enggil. Enggil adalah bergerigi.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Ya, mestika klasik, sayalah Raja Azura tu. Saya sayang radio klasik, menggamit kenangan.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu, tak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik bersangkut buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Ya, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi? Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

0: Cubit, cubit manja.
1: Eh, Abang Sudin. Dah lama tak nampak batang hidung Abang Sudin. Ha, yang ada ni, sepanas-panas abang je ni.
2: Amboi. Macam peli abang je.
1: Taklah.
2: Abang ada je Suraya. Cuma sibuk sikit lah. Uruskan bengkel lagi satu tu. Pekerja abang lari pula. Tu yang abang terpaksa jaga kat sana.
1: Habis tu kat sana dah ada pekerja baru ke?
2: Meniaga bengkel ni masalah pekerja. Biasalah Suraya. Dulu abang tapa. Sekarang abang pula. Eh, kalau tak ada, tak nampaklah batang hidung abang yang mancung ni kat sini Suraya.
1: Abang Sudin ni, bukannya apa. Kami ni semua risau kat abang. Takut sakit ke?
2: Sakit? Tak adalah. Abang ada je jumpa si Ajis dengan Sahif kat kedai Pak Amit tu. Ha, ni datang bengkel Abang Sudin, motor Suraya sakit apa pula?
1: Sakit? Sempat lagi nak gurau Tak adalah. Ni Suraya nak pergi klinik ambil ubat. Nampak Abang Sudin, singgahlah kejap.
2: Suraya tak tahu ke? Sekarang ni ubat boleh dihantar ke pesakit secara percuma lah. Tapi kena daftarlah dulu kan?
1: Yang tu Suraya tahu. Cumanya Suraya tak sempat nak daftar lagi. Kalau tak salah Suraya, kira-kira 87,000 pesakit ada jangka menerima manfaat penghantaran percuma menerusi inisiatif ubat melalui POS ataupun UMP yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun. Bermula 1 Oktober, semalam lah.
2: Betul tu. Suranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MC akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, bagi memastikan penghantaran ubat-ubatan kepada semua pesakit yang berdaftar di seluruh negara.
1: Eh, Abang Sudin, kalaulah Suraya tahu kan, lama dah Suraya daftar.
2: Yang Suraya nak pergi ambil ubat ni, kenapa pula? Hai, muda-muda lagi dah sakit ke?
1: Sakit ni tak kena usia Abang Sudin. Umur macam kita ni kena buat pemeriksaan selalu tau. Jangan tunggu sakit baru nak pergi hospital.
2: Suraya ni takutkan abang lah. Apapun terima kasih lah untuk Kerajaan Madani. Sebab buat keputusan untuk menyediakan peruntukan tambahan bagi memastikan semua negeri mendapat manfaat UMP ataupun ubat melalui POS. Kan mudah tu.
1: Tapi kan Abang Sudin, yang lagi menariknya, kos penghantaran UMP yang ditanggung pesakit sebelum ni pada kadar RM5.70 di Semenanjung, manakala RM12.50 pula di Sabah dan Sarawak.
2: Maknanya peruntukan tambahan ni amat bermakna dalam mempermudahkan urusan pesakit, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pendalaman lah kan.
1: Bijak pun Abang Sudin. Lagipun inisiatif UMP bukan saja menjimatkan kos dan masa pesakit, malah dapat mengurangkan kesesakan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM.
2: Kalau macam tu, Suraya tak perlulah pergi ke bandar tu ambil ubat. Daftar je sekarang. Sambil tu Abang Sudin belanja cendol.
1: Abang Sudin ni. Kalau daftar hari ni, bukan ubat tu boleh terus post pun. Kena ada prosesnya dulu.
2: Baru abang nak belanja cendol.
1: Ni. Ambil ubat bukan lama pun. Kejap lagi Suraya datang balik. Tunggu tau.
2: Suraya. Budak ni. Laju pula dia bawa motor. Aku ajak-ajak ayam je.
3: Cubit, cubit manja, terbitan Radio Klasik.
4: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Grisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Grisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
3: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Raya dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
0: Radio Klasik di Kangar 94.9.

Lagu persembahan Bumi Putra Rockers, Harum Subur di Hati, menghiburkan saudara di Mestika Klasik. Terima kasih yang terus setia dengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara, juga yang layan terus lagu-lagu kenangan waktu ini bersama-sama kami di Radio Klasik menerusi saluran 705 My TV dan di RTM Klik. Yang dengar sambil memandu waktu ini, hati-hati memandu, mungkin dalam keadaan cuaca hujan, jadi berikan tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan. Didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus berhibur dengan lagu seterusnya menanti saudara. Sekejap lagi ada lagu persembahan UG14, lagu bertajuk Bunga Larangan, dan sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu persembahan Azzy, lagu bertajuk Kau Tetap Dalam Anganku. Semuanya di Mestika.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Wan, lagu bertajuk Jawapan Yang Kelabu, berlalu menghiburkan saudara di Mestika Klasik dan mengakhiri tugasan Nadia waktu ini. Dan selepas ini, rakan penyampai Azlan Omar akan menemani saudara sehingga pukul 12:30 malam nanti. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
6: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Grisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Grisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
7: Segalanya di Radio Klasik.
8: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
7: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
9: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
7: Pilihan lagu kegemaran saudara.
9: Tambah gelora, itulah nilai cinta.
7: Simfoni hujung minggu.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca, ha? Hmm. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, oh?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Ramli.
2: Eh, Ramli, buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.

Baik, buka radio sudah. Buka radio dan buka langkah. Dalam pada nak buka langkah, kita perkemaskan dulu tapaknya sudah. Pasang kuda-kuda dulu. Pasang kuda-kuda, pasang niat dengan elok dulu. Pastikan langkahnya tidak sumbang. Perkemaskan tapaknya agar tidak sumbang, agar langkahnya kukuh, langkahnya tegap, supaya tidak sumbang langkah yang kita mulakan untuk pertemuan petang ini. Jodoh pertemuan untuk hari ini, yang hari Jumaat, untuk ini Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Untuk hari ini 2 Oktober 2026, dalam hitungan Takwim Hijri, kita berada pada hari yang ke-20 untuk hitungan pada bulan Rabiul Akhir. Bulan Rabiul Akhir untuk ini. Baik, hamba pendekar Azlan Umar memulakan pertemuan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selawat Ibrahimiyah yang sering kita bacakan dalam solat untuk sering lazimi. Sementara kita berada pada hari Jumaat, dianjurkan kita untuk perbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, memulakan pertemuan ini juga saya dahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi, dan salam ini dipanjangkan juga untuk rakan juruhebah Nadia Ahmad yang dah pun selesai bersama-sama dengan saudara menyambung lagi tugasan untuk jodoh pertemuan petang hari Jumaat hari ini. Dengan berbekalkan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu

0: Yang membuat-buat saudara panjang banyak rasa, gambarannya banyak rasa yang ada ini, dan segala rasa yang ada ini saya jadikan sebagai bekalan dalam pada menemani pertemuan kita untuk petang hari Jumaat hari ini. Dan dengan rasa itu jugalah, mari kita berkongsi rasa lagi untuk petang ini sambil berkongsi kenangan menerusi ruangan terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: Baik, terkenang dulu-dulu. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk berkongsi kenangan, berkongsi rasa itu, untuk kita kembali semula ke zaman lalu yang dah ditinggalkan. 013-56-56-128. Sekali lagi taliannya 013-56-56-128. Dan untuk hari ini, kenangan... Ya, kita kembali ke zaman kenangan belajar ngaji Quran dulu-dulu, saudara. Ada ngaji sesi petang, sesi siang. Ada yang belajar sesi malam. Kita kongsikan kisah kenangan belajar Quran dulu-dulu untuk terkenang dulu-dulu petang ini. Radio Klasik.

0: Kita serupa, Edwin. Yang kita serupa, kita pernah ada pengalaman itu. Kita pernah melalui zaman kenangan itu untuk kita kongsikan dalam ruangan terkenang dulu-dulu petang ini.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: Hirup udara dingin sejuk waktu petang sambil berkongsi kisah kenangan. Untuk ini ruangan terkenang dulu-dulu berkongsi kenangan mengaji Quran dulu-dulu. Ada yang ngaji dengan mak ayah, ada yang ngaji dengan datuk nenek, ada yang ngaji dengan guru jiran sekampung. Apa jugalah kisah kenangan tentang mengaji Quran ni, mengaji waktu siang, mengaji waktu malam, lain pengalamannya sudah. Lain kisah kenangannya. Baik, 013-5656-128. Terkenang dulu-dulu petang ni antara kiriman yang dah pun diterima di perkongsian daripada Hussein dari Pasir Mas, Kelantan. Aduh, katanya. Aduh apa tu? Okey, awal-awal dah ngaduh ni. Aduh, terimbas nostalgia betul lah tajuk petang ni. Dulu saya mengaji sesi petang. Paling seksa katanya bila terpaksa berperang dalam hati nak habiskan ngaji Quran. Sebab apa ni? Oh, okey, sebab banyak cerita-cerita kartun yang best waktu petang. Iyalah, dulu-dulu cerita best-best, cerita-cerita kartun dulu pun petang juga. Nak kejar, nak bermain lagi dengan kawan-kawan. Betul, tengah duk baca alif bata tapi fikiran melayang dengan cerita Spider-Man di TV. Okey. Itu pun antara cabaran jugalah. Kak Ros, Makcik Ros dari Parit, Perak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teringat masa mengaji malam kat rumah Tok Guru Mat dulu. Balik ngaji pukul 9 malam. Jalan kaki lalu depan pokok kuini besar. Punyalah takut katanya. Kami jalan berimpik berlima sampai ada yang terpijak tahi lembu katanya. Sebab tak nampak, maklumlah jalan gelap. Tapi yang bestnya, rumah Tok Guru selalu hidang air teh panas dengan biskut lutut. Biskut lutut, saudara. Bau rumah Tok Guru pun masih teringat zaman sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Kak Ros. Okey, mana lagi perkongsian kenangan petang ini? Mengaji dulu-dulu, saudara. Kiriman daripada pendengar radio klasik ni. Kak Liza, Lengging, Negeri Sembilan. Akak dan adik-adik ngaji lepas solat maghrib. Bila ada TV, kena padam dulu. Betul? Itu syarat utama. Nak ngaji dulu, mana boleh buka TV. Lepas habis ngaji, baru boleh buka TV. Dan abah ngajar tak garang. Seronok aja. Okey, alhamdulillah. Gurunya tak garang. Okey. Okey, lagi kiriman perkongsian petang ni. Kiriman daripada pendengar radio klasik ni. Nama dia Cikgu Zaini, Simpang 4 Pulau Pinang. Dari kecil belajar dengan ayah. Entah macam mana jadi degil pula katanya. Apa lagi ayah naik angin lah. Tak rotan pun. Tapi suara ayah dah cukup untuk buatkan saya nangis. Susah sangat nak boleh ngaji. Ayah hantar belajar dengan Ustaz Pencin. Ustaz tu ajar mengaji Quran dan Fardhu Ain. Mudah pula belajar mengaji dengan orang lain. Mudah dapat, cepat kuasai, lancar bacaan. Semua tu era tahun 70-an, tahun 77 hingga 1984 tamat ngaji Quran. Apapun, terima kasih almarhum ayah alias bin Hamid dan Ustaz Hussein di Darul Islah, Kampung Paya Kecil, Temerloh, Pahang. Baik, terima kasih. Mana lagi cerita kisah kenangan petang ni? Kisah kenangan mengaji Quran dulu-dulu. Apa jugalah kisah kenangan berkait dengan ngaji Quran ni? Usik-mengusik nak balik kalau ngaji sesi malam. Dan ingat lagi dulu, kalau mungkin antara yang mungkin melalui zaman itu, kita perlu berkhidmat kepada guru ngaji Quran. Antara khidmatnya, yang saya masih ingat lagi lah, nak kena isi air dalam tempayan contohnya kan. Lepas tu ada lagi nak kena sapu ruang tamu. Lepas ngaji Quran dah sapu ruang tamu, etc. Baik, ini pun cerita tentang Alif Bata juga. Dato' Awi, Alif Bata duniaku. Menggamit kenangan sepanjang pertemuan dan kejap nanti, saya bacakan lagi antara perkongsian saudara untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ni. Kisah terkenangan mengaji Quran dulu-dulu. Radio Klasik.

0: terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu hatiku.
2: Baik, terkenang dulu-dulu. 0135656128. Kita kembalikan semula kenangan petang ini, kembali muda remaja, kembali ke zaman mengaji Quran dulu-dulu. Tak kisahlah siapa gurunya pun, kadang jiran sekampung jadi guru, kadang mak ayah sendiri jadi guru. Dan ini pula kiriman daripada Zilah Mansur. Ini komen di Facebook Radio Klasik. Saya juga ada post di Facebook Radio Klasik, gambar Quran lama dulu, gambar Quran Mukaddam kalau ada yang masih ingat. Zilah Mansur kata petang ini gambar-gambar itu semua mengembalikan semula kenangan dulu-dulu. Paling manis kenangan berlumba-lumba untuk mengambil tempat yang awal. Ha, betul. Dulu nak tempat pertama nak kena satunya dah pegang Quran, kemudian dah buka dan dah mula bismillah. Itulah orang yang dapat nombor dulu. Macam itulah. Makanya bergebut-gebutlah untuk berada depan Quran. Untuk jadi yang paling terawal. Baik, terima kasih. Lagi kiriman perkongsian untuk ruangan terkenang dulu-dulu petang ini, kiriman WhatsApp daripada pendengar Radio Klasik ni. Nama dia siapa? Kak Zai, Sungai Petani, apa cerita? Kenangan waktu pergi mengaji Quran dulu, dapat tok guru yang garang sangat katanya. Tapi alhamdulillah berjaya khatam Quran. Dulu lepas habis mengaji beramai-ramai tolong angkut air dari telaga dan dengan baldi dan tumbuk tepung dengan lesung kaki. Seronok sangat katanya. Beramai-ramai tolong buat kerja, sekarang ni dah tak ada dah. Semua tinggal kenangan. Kak Zai, Sungai Petani. Baik, terima kasih Kak Zai. Okey, lagi kiriman yang dikongsikan petang ini. Okay. Kiriman daripada Kak Zai juga. Ni Kak Zai Tumpat pula ni. Kak Zai Tumpat Kelantan, tahun 1976. Waktu tu umur saya 7 tahun. Mengaji Quran waktu malam. Kena bawa obor-obor yang dibuat dari daun kelapa. Waktu tu elektrik pun belum ada lagi. Mengaji Quran kena pakai pelita minyak tanah dan lampu gaslin. Mengaji ikut giliran. Siapa sampai dulu dialah yang cepat boleh balik. Tapi bila pergi dan balik, kena tunggu juga balik beramai-ramai sebab takut katanya. Dari rumah tunggu. Tok guru pula baik dan tak garang katanya. Lagilah seronok belajar dulu. Baik, terima kasih. Saya nak sambung baca lagi perkongsian kiriman saudara, kisah kenangan mengaji Quran dulu-dulu ni. Kejap nanti saya sambung baca lagi, sebab kejap nanti juga kita ada satu lagi perkongsian istimewa. Setiap petang kami kongsikan rakan niaga taman menggamit kenangan untuk petang ini. Tapi sebelum itu, ini dia Dato' DJ Dave, di Desa Kasihku Tertumpah, menggamit kenangan Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan petang ini bersama-sama saya Cikgu Mona dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Dan saya bawakan seorang Cik Syazlan untuk hiasan rumah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sihat Cik Syazlan?
2: Ya, saya sihat.
1: Cik Syazlan, saya ada tengok ni replika rumah tempatan cantik dan hias, dan hasil kerja dia sangat halus. Jadi boleh kongsikan sejak bila?
2: Saya mula buat rumah replika ni pada tahun 2018.
1: Ya.
2: Okey, mula-mula ni saya buat tu cuma suka-suka je. Selepas tu pada tahun 2019 kan COVID ada melanda kita kan.
1: Betul.
2: Jadi saya masa tu pada masa 2019 tu saya bekerja. Lepas tu saya cuti banyak. Bila dah cuti banyak, saya mula mengisi masa lapang saya tu dengan buat rumah ni.
1: Jadi setiap rumah yang dihasilkan tu berapa lama?
2: Tengok pada saiz rumah. Kalau kata rumah tu kecil dan mudah, saya ambil dalam masa 5 hari lah untuk satu unit. Tapi kalau rumah tu yang teruk sikit, yang besar, yang pelik-pelik sikit lah kan. Jadi benda tu akan ambil masa ke hampir-hampir 10 hari.
1: Jadi selalunya bahan apa yang digunakan untuk membuat rumah?
2: Bahan yang saya perlukan benda ni ialah yang paling utama batang aiskrim. Stick aiskrim. Lepas tu ada yang kayu buluh, buluh bulat, buluh buluh petak. Tapi yang kecil-kecil lah. Okey, benda-benda tu saya akan gabungkan dan saya akan mereka rumah ni. Lepas itu saya akan tambah dengan kerawang. Kerawang-kerawang. Tapi kerawang tu pun saya terpaksa order melalui online lah.
1: Setakat yang telah dihasilkan, ada ke rumah kan kalau kita melihat rumah di Pahang lain bentuknya, di Negeri Sembilan lain bentuknya. Antara banyak-banyak pilihan ni, tembahan yang jenis rumah yang mana yang selalu mendapat sambutan?
2: Yang sambutannya yang saya nampak lah Negeri Sembilan lah.
1: Kenapa Negeri Sembilan?
2: Negeri Sembilan sebab atap tu, atap melengkung tu, atap tu kan. Jadi atap, tapi saya tak banyak buat. Sebab memang nak buat atap tu memang agak rumit. Jadi saya kurangkan lah. Tapi memang ada orang minta. Ada orang minta yang tempah rumah Negeri Sembilan. Saya buat pun tak banyak. Saya ingat dalam 5 unit. Lepas tu saya dah stop buat dah. Negeri Sembilan ni sebab yang rumit ni sebab atap tu. Yang nombor 2 Perak lah. Perak banyak. Perak sebab atap Perak dia terlalu mudah. Lepas tu dia ada macam-macam model. Macam-macam bentuk rumah Perak ni. Saya ingat dalam Perak saja ada beribu bentuk. Jadi saya buat okey. Saya buat rumah ni, saya tak tengok pada gambar. Banyaknya saya daripada hati saya. Saya reka rumah ni melalui hati saya. Jadi saya boleh bayangkan rumah apa yang saya nak buat, lepas tu saya buat.
1: Jadi rumah yang dihasilkan memang tidak ada yang sama dengan rumah yang betul.
2: Bukan ada yang betul. Ada yang betul juga. Ada yang sama. Tapi kena carilah. Okey, kadang-kadang rumah saya buat ni, okey, lepas tu kalau kita tak sengaja kita akan terjumpa yang rumah yang betul. Dia macam tu. Kadang-kadang benda ni akan sama bentuk lebih kurang. Macam tu. Tapi saya buat rumah-rumah ni saya tak tengok rumah orang pun. Saya buat pakai hati saya je. Saya pegang kayu, saya potong-potong, lepas tu saya jadikan rumah. Macam itulah ilham saya datang melalui hati saya.
1: Macam
2: tu.

0: Jadi kalaulah saya ni nak bawa, macam nak bawa rumah pusaka, kalau saya bagi gambar, boleh ke Cik Syazlan hasilkan cuba replika seperti tu?
1: Okey, macam ni. Macam kalau kata custom, ibarat macam custom atau bahan ni, okey. Saya buat, saya pernah buat. Ada dalam 2-3 orang customer. Okey. Bila saya dah buat, rumah tu memang dalam gambar lebih kurang lah. Okey. Jadi, tapi kadang-kadang dalam gambar tu kita tak nampak yang fully. Macam dapur dia besar ke, ataupun bilik dia panjang ke. Jadi, rumah saya buat ni, dia standard je. Kadang-kadang customer ni dia akan cakap, kenapa rumah saya ni pendek, kenapa dapur ni panjang, dia macam tu. Jadi kan tak sama dengan dalam gambar. Jadi saya memang tak ada macam kalau kata custom ni, kalau boleh saya memang tolak lah lebih kurang. Tengok kalau kata rumah tu senang nak buat, mungkin saya akan buat. Tapi kalau saya rasa macam saya tak confident kan, jadi saya malas nak buat. Macam tu. Yang seadanya yang saya buat melalui by heart ni, itu yang saya jual. Senang macam tu.
0: Jadi Cik Syazlan boleh kongsikan antara pengalaman ataupun ada ke orang yang siap tempah sampai 2-3 unit ke, ada ke? Kongsikan pengalaman manis ke, pengalaman pahit ke dalam sepanjang menyediakan perkhidmatan ni, perikatan rumah hiasan.
1: Okay, pengalaman saya yang paling best lah saya rasa lah itu melalui dengan dengan tepahan daripada tabung haji. Daripada tabung haji. Tabung haji ni dia pernah tempah saya sebanyak 25 unit. 25 unit rumah. Tapi rumah-rumah saya ni dia akan bawa ke Arab Saudi. Untuk jadikan souvenir pada Pak Arab ni lah. Yang itu yang paling best lah. Yang saya nak ceritakan. Benda lain-lain ni semua customer-customer lah. Kadang dia ambil dua, kadang dia ambil tiga. Kadang-kadang mata perguruan pun ada ambil. Dia nak buka galeri, dah buka galeri. Jadi dia ambil dengan saya 10 unit pun ada terus. Di Bukit Mentajam saya hantar. Saya hantar rumah ni 10 unit. Sebab apa? Dia pun tak tengok, dia tengok gambar je. Lepas tu dia cakap, saya dah buka galeri cik. Kata dia kan, boleh tak hantar? Okey, saya pun boleh, saya cakap kan. Okey, dah settle payment, saya pergi hantar. Alhamdulillah, dia dah letak. Lepas tu saya dah masuk galeri dia pun best lah. Jadi yang kebanyakannya customer biasa lah.
0: Jadi dari segi harga pula, boleh cik Syazlan kongsikan berapa anggaran sebuah unit untuk replika rumah ni?
1: Okey, macam ni. Yang saya ambil sekarang yang paling murah pun dalam 200 setengah. 200 setengah. Tapi itu kira yang simple, mudah lah. Lepas tu sampai ke lebih kurang ke 600 pun ada.
0: Dia bergantung pada saiz.
1: Bergantung pada bentuk dan saiz. Rumah-rumah saya yang saya buat ni semua ada lampu. Dia ada letak lampu LED. Pakai bateri je. Sebab kalau pakai current nanti sekarang, saya takut terbakar rumah tu. Terbakar lah rumah kita kan. Jadi saya pakai bateri. Macam tu. Kalau kata nak tempah ke apa, boleh. Tapi kena ambil masa. Ambil masa sikit. Itu je. Boleh. Okay, bukan tak boleh. Tapi saya kena tengok dulu. Hantar gambar pada saya. InsyaAllah saya tengok. And lepas tu kalau kata dia setuju, okay, kita boleh on benda ni. Tak ada masalah.
0: Baik, jadi kalau saya nak tengok hasil kerja ataupun orang luar pendengar kita ni nak tengok hasil kerja Cik Syazlan ni, ada ke Cik Syazlan kongsikan media sosial?
1: Okey, ada. Boleh buka FB saya. Facebook saya. Boleh type replika rumah kampung. Nama saya punya FB lah. Dan dalam tu memang ada banyak rumah-rumah saya. Saya dah letak sekali dengan customer punya gambar pun ada dalam itu.
0: Jadi ataupun ada ke nombor telefon yang boleh dihubungi?
1: Okey, nombor telefon saya lah. Saya letak. Saya nombor saya 019-4372-689.
0: Baik.
1: Okey, lepas tu isteri saya pula. Dia pun buat juga rumah. 011-2848-2851.
0: Baik, terima kasih Cik Syazlan untuk perkongsian petani. InsyaAllah kalau ni kita boleh menjengah dulu laman media sosial Cik Syazlan, nak tengok rumah mana yang ada. Kalau berminat boleh terus hubungi Cik Syazlan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu 0135656128. Hati rasa rindu, rasa sayu terkenangkan kenangan dulu-dulu. Mari kita kongsikan rasa itu. Mari kita kongsikan lagi kenangan itu. Kenangan waktu belajar ngaji Quran dulu-dulu dengan guna rehal kayu tu, dengan tika mengkuangnya, dengan apa yang saya boleh gambarkan waktu tu. Penunjuk bacaan ayat Quran tu, kalau tak lidi, kertas yang kita lipat tajam tu kan. Okey, baik, mari kita kongsikan lagi kisah kenangan itu. Terima kasih pengirim seterusnya, Iqbal dari Ceras. Teringat kenangan mengaji dengan ayah dulu, baca mukadam lama, mula alif bata sampai yang hujung tu wassalamu. Punya je tak lepaskan ya. Wow, alif lam sin sabdu atas was apa ni, wassalamun. Tiga jam baru dapat selesai. Weh, baik, betul lah, dulu-dulu kalau ujung-ujung tu kena ada kan wassalamu tu kan. Okey. Terima kasih Iqbal. Lagi kiriman seterusnya ni, Mahat Amit 6062 ataupun Pak Mat Tiram JB namanya. Kisah mengaji dulu-dulu, ngaji dengan mak sendiri tak jadi. Walaupun ada rotan pun tak jadi juga. Anak mak mana nak jadi. Lepas tu mengaji dengan cikgu sekolah agama satu blok jiran Felda di Muar. Salah baca Quran, kepala kena lutu katanya. Satu hari mood tak baik, memang banyak salah. Naik benjol kepala dibuatnya. Last-last mengajuk dan menangis tak tahan sakit balik rumah, tapi tak ngadu dengan mak abah, takut katanya. Lepas tu masuk tilawah Quran. Apa ni? Peringkat kampung. Dapat nombor 2. Dalam pada kena luku tu dapat nombor 2. Itulah bekalan seumur hidup katanya. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Seronok saya baca perkongsian lagi petang ni. Kiriman daripada pendengar Radio Klasik ni. Namanya okay, Kak Zana dari Kelang. Apa cerita Kak Zana? Okay, ataupun Hasnah Minan dari Kampung Bukit Hijau, Sempadan Puncak Alam. Dulu-dulu ngaji Quran, balik malam-malam jalan kaki, bawa lampu salat. Apa ni? Tengah malam, hujan lebat, balik pula seorang-seorang, langsung tak takut. Itulah cerita zaman dulu-dulu. Amboi, berani betul dia. Okey, dan lagi kiriman daripada pengirim seterusnya ni. Nama pengirim, saya mengaji lepas maghrib, mak hantar sebab rumah tempat mengaji seberang jalan. Jalan pula gelap, guna lampu picit. Satu malam hujan lebat, masa nak lintas ada nampak satu kereta berhenti. Kami takut tak jadi lintas, patah balik sebab dalam kepala terbayang orang jahat nak culik. Rin Kampung Parit Pecah Muar. Betul lah, dulu-dulu kita pun ada cerita orang hilang kena culik ni kan. Mungkin kita boleh kongsikan dalam tajuk seterusnya. Dulu-dulu pantang tengok kereta mega. Kan. Okey, baik, lagi kiriman perkongsian petang ini. Terkenang dulu-dulu, kiriman daripada Norizan dari Alostar. Katanya kenangan terkenang akak mengaji dulu rumah Tok Guru selepas maghrib. Sebelum mengaji, tolong Tok Guru tu masak. Kalau tak nanti lambatlah Tok Guru nak ajarkan. Dan sudahnya kami pun akan lambat balik nanti. Okey. Baik, dan lagi kiriman daripada pengirim ni, Muhammad Daud Ahmad Kuala Nau. Terkenang dulu-dulu katanya, tahun 70-an kami mengaji di rumah Tok Guru Pak Cu Harun kat Kampung Si Putih. Kami masa tu sebelah malam waktu siang kena pula pergi rumah Tok Guru bersihkan lamar rumah, cari kayu api, angkat air dari telaga. Selesai baru boleh balik. Setiap hari kena buat kerja macam tu, kerja amal untuk rumah Tok Guru ngaji Quran. Yang saya tak puas hati, kenapa orang lelaki aja yang kena buat semua kerja tu? Yang budak-budak perempuan yang ngaji tak ada pula kena buat semua kerja tu. Iya. Okey. Baik, terima kasih untuk perkongsian cerita. Ada sikit lagi masih berbaki untuk kita kongsikan lagi kisah kenangan petang ni untuk ruangan terkenang dulu-dulu. Sekali lagi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 0135656128. Dan meneruskan pertemuan. Dikongsikan juga perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia mengkamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini, di Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor, 6.59 minit petang. Diikuti Kuala Terengganu, Terengganu, 7 malam. Kuantan Pahang, 7.01 minit malam. Kota Baru Kelantan, 7.04 minit malam. Bandaraya Melaka, Melaka, 7.05 minit malam. Seremban Negeri Sembilan, 7.06 minit malam. Ipoh Perak, 7.09 minit malam. Johor Selangor Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis, 7.11 minit malam. Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7.07 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Kami kenangan dengan ramai yang merentas zaman naik mega untuk lagi ini, takdir dan waktu. Dan itulah takdirnya perjalanan kehidupan kita. Dan waktu itu jauh lama meninggalkan kita. Namun kenangan itu terus terpahat dalam ingatan. Dan waktu yang paling banyak menyimpan kenangan lah waktu zaman kanak-kanak, satu ketika dulu. Kerana kita tak punya banyak masalah untuk difikirkan. Orang dewasa tolong selesaikan masalah kita zaman itu. Dan zaman itulah zaman yang paling banyak kita cipta kenangan. Untuk penghujung ruangan terkenang dulu-dulu, petang ni saya nak tamatkan ruangan terkenang dulu-dulu dengan beberapa lagi perkongsian kiriman WhatsApp yang diterima petang ini.
1: Terkenang semasa dulu.
2: Terkenang dulu-dulu.
1: Terkenang semasa dulu.
0: Baik, terkenang dulu-dulu. Dalam pada nak menamatkan ruangan terkenang dulu-dulu petang ini untuk kesempatan waktu yang sikit lagi berbaki ini. Terima kasih untuk perkongsian daripada Raisuddin, Raisuddin Jais. Dia kata betul lah dulu-dulu kata. Bercinta kalau mengaji Quran waktu petang katanya. Sebab waktu petang lah banyak siaran-siaran kartun yang best-best katanya. Dan kita pula tengah duk tunggu giliran untuk nak mengaji Quran sebab nak tengok kartun lagi, nak main lagi. Yelah, itu cabaran kalau mengaji Quran waktu siang. Banyak cerita-cerita kartun kat TV kan. Kalau malam pula, itulah dengan gelap gelitanya, dengan cerita-cerita hantunya pula. Taha Abu dari Sungai Siput Utara, Perak, umur 5 tahun mengaji dengan arwah mak sampai khatam. Lepas tu umur 6 tahun, mak hantar pula mengaji dengan ustazah pun alhamdulillah sampai khatam. Pada waktu yang sama, mak juga mengajar untuk rakan-rakan sebaya hari Sabtu dan hari Ahad pula. Mak mengajar orang tua perempuan sebaya mak. Gitulah alkisahnya. Baik, terima kasih Taha Abu. Dan ini lagi kiriman daripada pendengar radio klasik, Kak Salina, PD Negeri Sembilan. Mengaji rumah Atuk Rahmat, macam-macam kisah berlaku. Mengaji malam, lalu kebun getah, kena sergah. Balik ngaji, selipar hilang tah ke mana. Balik ngaji, gelap gelita, bawa andang daun kelapa. Seronok katanya, walaupun takut-takut waktu tu. Mengaji pula masa tu guna penunjuk duri landang. Yelah, awak betul awak betul mengembalikan kenangan untuk saya jugalah. Penunjuk duri landak tu, ya, saya pun pernah. Kenangan manis pahit semua ada. Sekarang Atuk Rahmat pun dah tak ada katanya. Apapun, terima kasih. Lagi kiriman daripada Zai Sepang. Mengaji dengan pak saudara yang kami panggil Pak Uda. Dia garang, tak pakai rotan, tapi anak buluh yang dikeringkan sentiasa di tangannya. Itu lagi berbisa tu. Pergi berhantar sebab rumah Pak Uda jauh, lebih kurang 5 km. Lepas maghrib je pergi, habis dalam pukul 10 malam. Lama ngaji tapi tak jadi apa sebab selalu main-main, borak-borak dengan kawan-kawan aja. Sekarang saya mengaji online je. Alhamdulillah boleh baca dengan lancar dan baik. Dah 5 kali khatam tapi masih teruskan juga untuk perbaiki dan perbaiki lagi bacaan. Nak ajar anak-anak dan suami, macam tak mahu mereka sebab saya ajar garang katanya. Okey. Baik, satu lagi kiriman ni, kalau mungkin sempat saya bacakan. Kiriman daripada Opah Kulai. Kenangan dengan arwah nenek masa kecil-kecil sekolah rendah dulu, belajar ngaji dengan nenek. Silap sebutan, silap huruf dicubitnya peha kiri kanan, habis lebam-lebam dicubitnya. 10 kali silap, 10 kali lah bekas cubit tu ada kat peha katanya. Tapi itu jugalah buat diri ni pandai mengaji Quran. Alhamdulillah dah pun khatam berkali-kali berkat cubitan arwah nenek. Al-Fatihah buat arwah nenek katanya. Baik, terima kasih. Itu aja yang sempat saya bacakan untuk perkongsian petang ini, saudara. Tak sempat lagi dah saya nak bacakan antara perkongsian yang diterima. Maklumlah kita mengejar masa, mengejar waktu sebetulnya. Untuk saya tamatkan ruangan terkenang dulu-dulu petang ini. Dan terima kasih untuk semua perkongsian yang diterima menerusi talian WhatsApp rasmi dari Klasik. Dan saya ingatkan juga sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk hari ini masih nanti waktu salat fardu maghrib, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. 7 minit malam sebentar nanti. Ibda bin Nafsik untuk lagu ini, Al-Quran. Baik, kena dengan apa yang kita kongsikan berita tentang kenangan mengaji Quran dulu-dulu. Menggambing kenangan sepanjang pertemuan. Inilah kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk seingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajiban salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajiban salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran Jakim untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 30 hingga 33.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa

Dan lagi, wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku menghalau mereka? Maka, mengapa kamu tidak mahu ingatkan kekuasaan Allah? Wala

Dan aku tidak pernah berkata kepada kamu, di sisiku ada perbendaharaan Allah dan tidaklah aku mendakwa mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan aku tidak mengatakan bahawa aku ini malaikat dan aku juga tidak berkata terhadap orang-orang yang beriman yang kamu pandang hina itu bahawa Allah tidak akan memberi kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui akan apa yang ada di dalam hati mereka. Sesungguhnya, aku jika bertindak demikian, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang zalim.

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah bertikam lidah membantah kami. Lalu engkau banyakkan sangat hujah-hujah semasa mengemukakan bantahanmu kepada kami. Oleh itu, datangkanlah azab Allah yang engkau janjikan kepada kami jika betul engkau dari orang-orang yang benar."

0: Nabi Nuh menjawab, "Sesungguhnya Allah jualah yang akan mendatangkan azabnya itu kepada kamu jika ia kehendaki, dan kamu tidak sekali-kali akan dapat melemahkan kuasa Allah."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu insya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.17 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.20 dan Kuching Sarawak 7.43 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu insya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
6: Debaran yang anda nantikan kini kembali.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi langkah pertemuan untuk malam ini. Saya Azlan Omar akan terus temankan malam saudara untuk jodoh pertemuan yang agak panjang. Jodoh pertemuan ini akan berterusan membawa ke pukul 12.30 malam nanti. Dan dalam bermeniti waktu menuju ke pukul 8 malam, nantikan 8 malam nanti. Irama berterusan selama 1 jam, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam menerusi ruangan melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Baik, kepada yang dah pun berada di kediaman waktu ini, selamat menikmati malam sambil menantikan juga waktu makan malam. Ada yang baru selesai makan malam, ada yang sedang menantikan waktu makan malam, atau mungkin ada yang sedang menantikan seseorang, ahli keluarga mungkin, untuk sama-sama menikmati makan malam secara berjemaah. Saya kira itu antara nikmat dalam kehidupan berkeluarga, menjadikan masa bersama keluarga sebagai masa yang berkualiti. Dan antara masa yang berkualiti adalah masa di meja makan. Kerana selain daripada berkongsi rezeki, di meja makan juga kita berkongsi kegembiraan bersama seluruh ahli keluarga. Tentulah kami di Radio Klasik pula berkongsi dengan saudara, berkongsi dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, menemani malam saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, kekal setia menggamit kenangan dengan iramanya merentah zaman, hanya di sini di Radio Klasik.

Gemit kenangan dengan diramanya merentah zaman, inilah kami Radio Klasik. Dan dalam pada meniti waktu untuk meneruskan pertemuan malam ini, semakin kita menghampiri 8 malam sebentar nanti. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan untuk 1 jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan kejap nanti juga akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi ibu negeri seluruh Malaysia. Terima kasih untuk terus kekal setia, jadikan kami sebagai radio pilihan. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman di sini, di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Enggil. E-N-G-G-I-L. Enggil. Enggil adalah bergerigi.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin Sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Mari melangkah melepas di 9 malam, 9.15 minit malam. Inilah pertemuannya, inilah rancangannya. Inilah, hamba saya. Hamba Azlan Umar untuk rancangan Gitar Pujang Klasik. Ada pun masuk minggu yang ke-40, saudara. Untuk carta Gitar Pujang Klasik ini merupakan carta lagu Malar Segar Pilihan. Dan memulakan rancangan Gitar Pujang Klasik untuk malam ini, untuk minggu ini, didahulukan dengan salam daripada penerbit penyelaras rancangan, Puan Rohani Hamdan, juga gandingan dua rakan penerbit, Mutiang Samsudin dan juga Syazmil Izzuan bin Tazarudin. Ya, dan hamba Azlan Umar untuk mengendalikan rancangan Gitar Pujang Klasik malam ini. Selamat malam Malaysia. Selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran radio klasik malam ini, sama ada yang sedang mendengar melalui capaian frekuensi radio di tempat saudara, dalam kenderaan mungkin, di mana jugalah, di kediaman, di tempat kerja. Di mana juga saudara dapat ikuti siaran ini, saudara sedang mengikuti siaran radio klasik untuk rancangan Gitar Pujang Klasik malam ini. Termasuk juga saya menyapa yang ada di live TikTok radio klasik malam ini. Selain bersiaran di radio, juga bersiaran menerusi platform ataupun pelantar media sosial radio klasik, live TikTok radio klasik untuk malam ini. Baik, carta ini Gitar Pujang Klasik untuk hasil keputusan yang diterima menerusi undian saudara yang diterima menerusi pautan di Facebook Radio Klasik sepanjang minggu. Maka inilah dia keputusannya yang disediakan oleh penerbit. Hasil daripada undian saudara menentukan kedudukan naik ataupun turun, jatuh, bangun, terkeluar daripada carta mungkin. Baik, semua itu dapat kita ikuti keputusannya untuk malam ini. Tapi sebelum itu, kita semak dulu keputusan untuk minggu lalu, dari kedudukan tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama untuk minggu lalu dalam Gitar Pujang Klasik untuk minggu yang ke-39. Di tempat yang ke-10, Pelita di bawah bernama Rima. Di tempat yang ke-9, Latif Ibrahim, Mengharap Kasihmu. Di tempat yang ke-8, Nyanyian Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Di tempat yang ke-7, Aduhai, Seribu Kali Sayang, Iklim. Di tempat yang ke-6 untuk minggu lalu, nyanyian Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Di tempat yang ke-5, Di Sudut Kamar Hatiku, Dato' Jamal Abdillah. Di tempat yang ke-4, Menghitung Hari, Salamnya Hassan. Tempat yang ke-3 untuk minggu lalu, nyanyian Gersang, Suratan Takdir. Di tempat yang ke-2, The Brain Connection, Aku dan Kenangan. Dan juara bertahan berminggu-minggu dalam Gitar Pujang Klasik, Uji Rashid, Penawar di Hati. Dan untuk format rancangan Gitar Pujang Klasik, lagu ataupun gitar yang berduki tempat yang ke-10 dan juga tempat yang ke-9 adalah terkeluar secara automatik. Macam tu. Apa cerita untuk minggu ni? Kalau tadi keputusan untuk minggu lalu, mari kita semak pula keputusan untuk minggu ni. Kita semak dulu keputusan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 untuk minggu ni dalam Gitar Pujaan Klasik.
1: Gitar Pujaan Klasik minggu ini, nombor 10.

minggu lalu di tempat yang ke-8, minggu ini jatuh lagi kedudukannya di tempat yang ke-10. Nyanyian Shima menutup senarai carta minggu ini. Apabila menduduki tempat yang ke-10, secara automatik akan terkeluar dari kitab pujian klasik untuk minggu hadapan. Sepanjang malam kerusahan, Shima tempat yang ke-10.

0: Gita Pujaan Klasik minggu ini nombor 9.
1: Kalau tadi di tempat yang ke-10 nyanyian Shima Sepanjang Malam Keresahan, beralih untuk keputusan di tempat yang ke-9 untuk minggu ini, nyanyian Arisari Wahdan, Lamunan Terhenti. Dan perjuangan lagu ini dalam kitab pujaan klasik juga terhenti di sini apabila hanya berjaya menduduki tempat yang ke-9 untuk minggu ini. Secara otomatik lagu ini juga terkeluar dari kitab pujaan klasik untuk minggu hadapan.

Beralih untuk kedudukan di tempat yang ke-8 dalam kita pujang klasik minggu ini. Nyanyian Gersang Suratan Takdir meletakkan lagu ini. Ditakdirkan untuk lagu ini hanya berjaya menduduki tempat yang ke-8 hasil undian saudara untuk kita pujang klasik minggu ini.

Beralih untuk kedudukan di tempat yang ketujuh minggu ini. Setelah dihitung, dicongak, dibagi, didarab, dikali, makinlah hasilnya, hasil undian saudara yang telah dihitung berjaya meletakkan lagu nyanyian Salamnya Hasan, Salamnya Hasan menghitung hari untuk berada di tempat yang ketujuh minggu ini dalam kitab Pujaan Klasik.

Jatuh satu kedudukan berbanding minggu lalu. Minggu lalu di tempat yang kelima. Untuk minggu ini, lagu ini hanya berjaya menduduki tempat yang keenam. Masih lagi selamat, masih lagi kekal berada dalam kitab pujian klasik untuk minggu yang ke-40. Nyanyian Dato' Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Lagu ini di tempat yang keenam untuk minggu ini dalam kitab pujian klasik.

0: teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malas Gapilihan.
1: Carta Malam Segar Pilihan, inilah dia Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini. Dia pun masuk minggu yang ke-40, saudara. Dan itulah keputusan untuk minggu ini. Hasil undian saudara yang diterima melalui pautan di Facebook Radio Klasik. Maka inilah keputusan untuk minggu ini, kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6. Sebenarnya tadi telah pun kita ketahui. Dan berbaki 5 lagi keputusan. Kedudukan tempat yang ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 dan juga juara Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini. Baik, seperti selalu, kedudukan untuk minggu ini. Tempat yang ke-10 tadi, nyanyian Shima Sepanjang Malam Kerusahan. Alis Adiwatan Lamunan Terhenti di tempat yang ke-9. Tempat yang ke-8, Suratan Takdir Gersang. Di tempat yang ke-7, nyanyian Salamnya Hasan Menghitung Hari. Dan di tempat yang ke-6, sementara tadi nyanyian Dato' Jamal Abdillah Di Sudut Kamar Hatiku. Sebelum kita semak selanjutnya, kedudukan untuk 5 yang terbaik ataupun top 5 minggu ini, ayo kita nikmati dulu 2 buah lagu yang baru dicalonkan dalam Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini.
0: Gita Pujaan Pilihan minggu ini.

0: Mengambil kenangan dengan irama yang merentas zaman untuk dua buah lagu yang baru dijalankan dalam kitab ujian klasik untuk minggu ini. Dua kitab pilihan ataupun pencalonan baru untuk minggu ini dicalonkan oleh penerbit. Nyanyian Iwan, Cinta Ciptaan Kita, dan sebelum itu nyanyian Zaitun Samion, Mendadah Impian. Sejauh mana dua buah lagu ataupun kitab yang baru dijalankan dalam kitab ujian klasik ini mampu bersaing, mampu bertahan dan mampu berada ataupun menempatkan diri pada kedudukan yang selesa dalam kitab ujian klasik. Undian Saroraya akan menentukan kedudukan naik turun lagu-lagu ataupun kita yang dipertandingkan sepanjang minggu. Baik, saudara, kita nak semak selanjutnya, mengejar masa, meniti waktu untuk keputusan selanjutnya, kedudukan tempat yang kelima dan kedudukan tempat yang kelima, keempat, ketiga, kedua dan juga juara untuk minggu ini. Sambil itu, saya nak menyapa sekali lagi beri yang ada di live TikTok Radio Klasik untuk duduk sama berkongsi cerita. Kita bercicat di live TikTok Radio Klasik. Apa cerita? Ceritanya kena tunggu ataupun kena singgah di live TikTok Radio Klasik. Ada cerita kita kongsikan di live TikTok Radio Klasik sambil kita nikmati lagu-lagu yang dikudarakan untuk keputusan dalam kitab ujian klasik minggu ini. Ayo kita semak sekarang kedudukan di tempat yang kelima dan tempat yang keempat untuk kitab ujian klasik minggu ini.
1: Gitar Ujian Klasik nombor

0: Gandingan suara Zina Aziz dan Adnan Abu Hassan untuk lagu ini. Kesederhanaanmu. Baik, untuk lagu tadi, Kesederhanaanmu, di tempat yang kelima dalam Gita Pujaan Kelas. Di tempat yang keempat, maafkan saya. Di tempat yang keempat untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini. Sebelum itu, di tempat yang kelima, nyanyian OG ataupun Fauziah Dato' Ahmad Daud, Hanya Padamu Saja, di tempat yang kelima. Makanya, kedudukan tempat yang kelima dan tempat yang keempat telah pun kita ketahui untuk kedudukan minggu ini. Mengejar masa untuk kita semak lagi selanjutnya kedudukan di tempat yang ketiga dan juga tempat yang kedua untuk minggu dalam Kitab Jalan Klasik. Sekali lagi terima kasih kepada yang ada di live TikTok Radio Klasik berkongsi cerita. Macam-macam cerita malam ni, saudara. Tiap-tiap minggu kita ada cerita. Cerita apa? Jemput singgah ke live TikTok Radio Klasik sambil kita semak lagi keputusan untuk lagu-lagu yang dipertandingkan ataupun kita yang dipertandingkan sepanjang minggu dalam Kita Pujaan Klasik untuk minggu ini. Lanjut, kita semak kedudukan di tempat yang ketiga dan tempat yang kedua untuk minggu ini, Kita Pujaan Klasik.
1: Kita Pujaan Klasik, nombor tiga.

David kenangan dengan irama yang merentas zaman di tempat yang kedua untuk lagu ini nyanyian iklim aduhai seribu kali sayang saudara. Sayang seribu kali sayang, cerita tak sebab habis di live TikTok Radio Klasik. Ramai marah saya malam ni. Dah bercerita, kemudian cerita tak habis. Cerita apa? Cerita anak kerok tadi saudara. Apa benda anak kerok tu? Nantikan untuk episod selanjutnya. Cerita mistik selanjutnya dalam live TikTok Radio Klasik untuk kita pejuang klasik. Sambil kita nikmati lagu-lagu yang di... sediakan dalam Kitab Jalan Klasik untuk keputusan minggu ini, minggu yang ke-40, dan kita dah pun berada di penghujung rancangan Kitab Jalan Klasik. Apapun ceritanya, lagu nyanyian iklim tadi, wow, naik 5 kerudukan berbanding minggu lalu. Minggu lalu di tempat yang ke-7, minggu ini di tempat yang ke-2 dalam Kitab Jalan Klasik untuk lagu aduhai seribu kali sayang sebentar tadi. Dan menamatkan Kitab Jalan Klasik untuk malam ini dengan lagu yang menjuarai Gitar Pujian Klasik untuk kesekian kalinya beberapa minggu sedara. Lagu ini bertahan di tempat yang pertama, menjadi juara bertahan untuk berminggu-minggu dalam Gitar Pujian Klasik. Lagu dimaksudkan nyanyian Uji Rashid, Penawar di Hati. Dan kejap nanti kita akan beralih ke ruangan Nostalgia di Klasik untuk seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Menamatkan Gitar Pujian Klasik dengan salam daripada penerbit rancangan, salam daripada penerbit rancangan Mutiang Samsudin dan juga Shazmil Izzuan Tazarudin, dan juga penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan. Hamba Azlan Omar menamatkan Kitab Pujaan Klasik dengan keputusan juara Kitab Pujaan Klasik minggu ini, minggu yang ke-40, Uji Rashid, Penawar di Hati. Kitab Pujaan Klasik.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Ritma Klasik, kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jodoh pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus menikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

bersiaran dari Angkasa Puri, Kota Media. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik. Inilah hamba, Azlan Omar, dan inilah rancangannya Nostalgia di Klasik dengan hidangan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan kudara dimuatkan untuk satu jam ini bermula 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini, di kediaman, di jalan raya mungkin, ataupun mungkin sedang bekerja, sedang bertugas waktu ini, sambil jadikan kami sebagai peneman malam saudara untuk hidangan selanjutnya sehingga ke pukul 11 malam nanti. Moga terhibur dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

suara itu mengaku raja seperti aku. Nanti ku sumpah menjadi batu, barulah tahu untung nasibmu. Nanti ku sumpah menjadi

Nada klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini menerusi ruangan ini, Nostalgia di Klasik, dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik yang dihidangkan ke udara berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam. Ada yang sedang melayang perasaan, mencari ketenangan waktu malam, mencari kedamaian waktu malam. Dan saya kira inilah ketenangannya ada di sini, kedamaiannya ada di sini, kenangan itu ada di sini. Siaran kami di Radio Klasik pastinya syarat dengan lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan nostalgia dulu-dulu. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini dalam pada menuju ke pukul 11 malam untuk rancangan Nostalgia di Klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang pertemuan. Bertemankan kami di sini di Radio Klasik.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran kewangan. Belanjawan 2027, sektor al-ehwal agama dijangka terima berita baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan.
1: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Sementara itu, Dr. Zulkifli Hasan memberi bayangan perkabaran positif mengenai sektor hal ehwal agama dalam pembentangan Belancawan 2027 bagi memperkukuh pentadbiran dan pendidikan Islam serta penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Jelas beliau, peruntukan yang disediakan diharap dapat memberi manfaat kepada seluruh rakyat berbilang bangsa menerusi pengukuhan sektor pendidikan dan pentadbiran agama.
2: Namun apa yang kita ingin harapkan adalah bagaimana bajet ataupun belanjawan kali ini akan dapat memberikan kerahmatan dan juga manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada seluruh warga negara Malaysia, dari sudut pendidikan Islamnya, dari sudut pentadbiran agama Islamnya, dari sudut segala-galanya berkenaan dengan hal ehwal agama yang sememangnya seperti mana yang saya sebut tadi menyumbang sebaiknya dari lahir sehingga kilang lahat.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivan Nan Retinam berkata, individu terbabit hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam. Tambahnya, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui platform WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama lelaki berkenaan tidak dikongsikan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI at Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar digesa tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Sarawak memperuntukkan RM98 juta bagi melaksanakan 2 projek pembinaan jalan raya di Sarike bagi mengurangkan kesesakan lalu lintas. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si berkata, projek itu melibatkan naik taraf jalan Nyelong Bypass dan pembinaan jalan baru Nyelong Bypass Kuang Ming Minah sepanjang 3.6 km. Langkah berkenaan bakal meningkatkan kapasiti laluan pintasan ke Tanjung Manis sekaligus memendekkan masa perjalanan dan merancak aktiviti ekonomi setempat. Taktik sindiket perjudian dalam talian yang menyasarkan pelanggan dari luar negara tumpas selepas 46 warga asing ditahan sekitar ibu negara menerusi op dadu khas pada semalam dan hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata serbuan di 9 lokasi berasingan itu membongkar premis panggilan yang beroperasi sejak 3 bulan lalu. Kesemua suspek kini direman mengikut Akta Imigresen 1959-63 serta Akta Rumah Judi Terbuka 1963 bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Ketua Pegawai Eksekutif Thai Airways, Chai Yam Siril, dipecat berkuat kuasa serta merta susulan kelewatan penerbangan dan masalah pengendalian bagasi akibat banjir di Bangkok. Media tempatan melaporkan keputusan itu dibuat selepas kerajaan mengkritik tindakan syarikat penerbangan berkenaan menangani gangguan tersebut. Lebih 5,000 bagasi dilaporkan terkandas di lapangan terbang Suvarnabhumi. Thai Airways turut membatalkan 24 penerbangan pada Khamis dan Jumaat. Harga makanan dunia meningkat ke paras tertinggi dalam hampir 4 tahun pada September. Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa Bersatu FAO memaklumkan kenaikan itu didorong gangguan penghantaran dan keadaan cuaca. Harga bijirin, gula dan minyak sayuran meningkat manakala daging serta produk tenusu mencatat penurunan. FAO memberi amaran jika keadaan berterusan, pengguna terutama di negara yang bergantung kepada import makanan boleh berdepan kenaikan harga. Kira-kira 400 sekolah menengah di Perancis ditutup ketika protes pelajar terus melanda negara itu. Pelajar membantah keadaan bangunan sekolah yang daif serta kekurangan tenaga pengajar. Protes yang kini merebak ke universiti bertukar ganas di beberapa lokasi. Anggota keselamatan dilaporkan diserang, puluhan pelajar dan kakitangan sekolah cedera sementara ribuan individu ditahan. Sukan Letur di Langkawi LTDL 2026. Pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6 dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Kanada itu mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat mengatasi Matteo Maluselli di tempat kedua. Sementara itu, pelumba Jerman Lennart Jahr terus mempertahankan jersey jingga sebagai pendahulu keseluruhan. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata siaran itu memberi peluang kepada rakyat menikmati perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Esok sesi latihan bebas terakhir dijadual bermula 12.30 tengah hari sebelum sesi kerayakan berlangsung pada 11 petang. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menyeru Harimau Malaya mengekalkan momentum kemenangan menjelang aksi penentuan tempat ketiga Piala ASEAN FIFA 2026. Menerusi Facebook, beliau berkata perjuangan skuad negara belum selesai dan mahu pemain terus berjuang hingga whistle terakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kepimpinan pemikiran syariah perlu tangkas depani cabaran keuangan. Belanjawan 2027 sektor hal ehwal agama dijangka terima berita baik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lomba hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
7: Empat tahun, empat belanjawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
8: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional. National Rejuvenation.
7: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
9: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
10: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
11: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
7: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
12: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
0: Ritma klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Enggil. E-N-G-G-I-L. Enggil. Enggil adalah bergerigi.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zariyat ayat 57 hingga 60.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Ma

0: Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku.
1: Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sesungguhnya Allah dialah sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya. Dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, lagi yang maha kuat kukuh kekuasaannya.

0: Setelah ternyata hakikat yang demikian, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim yang menentang ajaran Nabi Muhammad itu ada bahagiannya dari azab siksa seperti bahagian rakan-rakan mereka, kaum kafir yang telah lalu. Oleh itu, janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakan kedatangannya.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ.
0: Maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa Terustia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12.30 malam hingga selalunya 6 pagi. Tapi untuk hari ini sehingga pukul 8 pagi bertemankan saya Firdaus Isa. Baiklah, tak nak buang masa. Jadi saya akan terima panggilan untuk pilihan pendengar tengah malam ini. Halo, Assalamualaikum. Hello, siapa di sana? Ah, Cik Salim di Perlis.
1: Ya, ya, ada ha. Malam ni ni dah kita macam tahu dah ni kita dapat bercakap dengan Pidaw ni.
0: Ah, kuat sikit. Dah jauh sangat bunyinya. Ah, baru dengar. Orang Melaka kata dengar.
2: dengar.
0: Ya. Baik.
2: Okey, kita pendekkan cerita nak.
0: Baik, boleh.
2: Okey, nak minta lagu kalau boleh secara awal lah. Aduh, kalau dulu saya pukul 5 pagi nak. Siapa-siapa tak boleh dengar. Saya seorang boleh dengar. Saya tunggu sampai pukul 6 tu.
0: Ya, lagu muda. Lagu pilihan?
2: Lagu pilihan Muda Arau lah. Ria, Ria, Ria Al... Ria Amelia.
0: Mudi Arau.
2: Mudi Arau Ria Amelia. Jadi saya tujukan lagu ni untuk Puan Linda di Sarawak. Yang kedua Syimah Macang. Yang ketiga tu yang duduk di Pokok Senar. Siapa tu? Mami Tanjung dan suami dia. Lepas tu last sekali untuk Mak Siti di Johor Baru. Dan untuk Encik Firdaus selamat bertugas dengan penuh dedikasi.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Encik Firdaus.
0: Ya, dah pergi Perlis, kita dah masuk ke Kedah.
3: Ya, berjiran.
0: Jiran.
3: Amboi, Abang S sudah lupa kat Imoh ke? Abang S, oi. Apa ni Kak Imah nak minta lagu Ku Cari Damai di Hati.
0: Bagus lah tu, Ku Cari Damai di Hati.
3: Lagu ni Kak Imah tuju semualah dapat dari klasik, pendengar-pendengar klasik dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas macam-macam. Cik Bidas, Kak Imah nak tinggal pantun sikit boleh tak?
0: Pantun boleh, jangan tinggal benda lain. Baik, silakan.
3: Pantun ni tak ada kena-mengena dengan siapa ataupun atau yang hidup ataupun yang mati Macam ni. Buah berangan, buah goli, mari ditaruh di atas peti. Jangan duk angin-angin tinggi. Takut kahwin tak jadi.
0: Pesanan tu. Itu pantun pesanan. Baik, terima kasih.
3: Ya, okey. Assalamualaikum. Cuba.
4: Pilih memang masuk pilih.
5: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Nak buat capek.
1: Silakan.
0: Capek selamat pagi tidak berdi konti. Atas Pulau Melaka, Kanun Nipo, habis cing rasa panjang. Habis jual tanah mereka. Pak Lu Jahe.
1: Ya.
0: Lepas tu, Mak Mengarabu. Ya, alih tanya Musa. Itu saja. Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum, Fidal.
1: Ya. Yeah.
2: Mangah ni.
1: Ya, Mangah Labu.
2: Ya. Yeah.
1: Lagu pilihan?
2: Lagu Penawar Rindu.
1: Penawar Rindu. Nyanyian?
2: Nyanyian. Tak kira lah. Okey, Abdullah kan. Liza Idris, tak kira lah.
1: Penawar Rindu yang duet tu lah.
2: Lepas tu, ucapan pada Abang Fadih. Pusma Mambu.
1: Ya. Yeah.
2: Mami dengan suaminya. Mak Butir letak ni. Abang Cik. Jatuh Idaman.
1: Ya. Yeah.
2: Linda Sarawak. Popo.
1: Ya.
2: Lepas tu Saripah Bukit Beruntung.
1: Ya, baik.
2: Atau Kak Azah di Melaka dan Ibu Mama di Dungung, Terengganu. Fidah balik bahasa hati-hati.
1: Baik, insyaAllah.
2: Ingat orang yang tersayang.
1: Baik.
2: Terima kasih, Fidah.
1: Sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Lepas ini saya tunaikan permintaan Kak Syam di Jitra. Katanya nak dengarkan lagu Oh Fatimah. Ditujukan khas buat Fauziah dan keluarganya di Kampung Hilir, Kepala Batas Kedah. Katanya moga terhibur. Baik, saya terima lagi satu pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Fidaw.
1: Ya. Ya.
2: Alhamdulillah lah.
1: Ah, pemanggil terakhir.
2: Ya.
1: Lagu pilihan
2: tak
1: dulu.
2: Tak lagu dari lagu Dobomon ya, dari apa tu? Kumpulan apa tu?
1: Tajuknya?
2: Apa tu kumpulan itu? Tajuk dia The Woman. Tapi kebelan tu apa tak tahulah, tak tahu.
1: Nyanyi sikit.
2: Tak tahulah. Masa punya lagu tu Scorpion. Kebelan Scorpion. Dia suruh kakak minta ni kasih tuju dengan masa. Moga sehat dengan dia punya bini lah.
1: Yeah.
2: Dengan mak ngah sehat selalu ngah. Untuk abang Maknya ya, untuk Adamat, untuk Sima Macan, untuk Salim. Makasih Lim, sayang Salim. Siapa tak sayang Salim kan? Untuk kakak Ros, untuk Mak Siti, untuk Maknya Dila, untuk kakak Dila, untuk Abang Ceng, untuk Abang Raji di apa tuh di Kota Baru lah.
1: Yeah.
2: Untuk Pak Long, untuk yang malam tuh kakak lupa pedau itu kakak Jerebu ya. Kakak dari apa tuh Kak Dija dari Jerebu. Lo?
1: Ya, yeah, ada lagi ya.
2: Untuk itu yang dari Pendam tuh Kak Ji Pendam, and then Kak Ji dari mana tuh yang satu tuh Kak Ji dari apa tuh?
1: Sahabat Pendam.
2: Yang satu tuh Kak Ji tuh yang dari KE tuh, yang dari Pendam Kak Ji dari negeri ya. Peda tuh yang Kak Ji tuh siapa nama dia? Kak Ji Pendam lah, orang Kedah lah. Untuk siapa tuh lagi? Aduh, yang kita nak sebut nih. Untuk Abang Raji tuh tadi sudah kan. Untuk Ima, lupa Ima tadi. Untuk siapa lagi ya? Aduh, untuk Karam di Pulau Melaka, untuk kakak itu Kak Nap. Untuk siapa lagi ya? Ay, lupa nih. Untuk Abang Yeng, lama tak masuk Abang Yeng nih ya. Siapa lagi kawan kakak nih? Ramailah. Oh, untuk Ubu Mawa ya, yang di Tingkano, untuk Abang Amit Arun. Yang lain-lainnya, mungkin kakak sudah lupa lah. Kak Arun sudah tadi kan. Itulah yang lama. Kalau boleh, beda kakak nak minta satu lagu ya. Boleh tak?
1: Tajuk.
2: Lagu ni tajuk dia tu apa ya tajuk dia tu lagu Nora tu dilema ya.
1: Oh, di persembahan dilema.
2: Ya, di persembahan dilema.
1: Yeah.
2: Untuk siapa tu Pak Akub Cuping, untuk orang semua orang Kedah lah yang sayang dengan kakak Lita. Yang lain-lain yang kakak lupa minta maaf lah. Ini dah lama tak masuk. Ada mas sudah tadi kan? Okeylah.
1: Baik.
2: Selamat malam, beda nanti pulang hati-hati ya.
1: Baik, insyaAllah.
2: Kakak doakan untuk Ajura, sama Pido Ajura, peluk gabah Ajura. dengan saya tuh. Semoga beda sehat. Susah nak dapat talian, beda.
1: InsyaAllah. Okay,
2: selamat malam ya. Nanti jaga di konti tuh. Oh, itu Kak Leha, lupa. Beda?
1: Ya, yeah, baik.
2: Kak Leha di Tanjung Mani tu lupa tadi. Kak Leha, moga sehat. Lupa tadi tu hampir terlupa. Aduh, itulah saja ya.
1: Baik.
2: Kita selamat malam, mak bertugas. Bye.
1: Bye, terima kasih. Itulah panjang lebar Kak Linda kita di Sarawak. Jadi yang mana tak sempat pilih lagu, boleh pilih lagu nanti petang pukul 5:15 minit petang hingga pukul 7 malam, dan malam esok pun saya ada lagi.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama berdasarkan waktu. Sekarang dah pukul 1.16 minit pagi, dah melangkah ke pagi. Jadi bertemankan saya Firdaus Issa sehingga pukul 8 pagi. Ada perubahan sikit hari ini. Jadi saya akan bertugas sehingga pukul 8 pagi. Lepas itu saya serahkan tugasan saya kepada Azlan Omar pada pukul 8 pagi. Baiklah, lepas ini ada lagu Cintaku Sampai ke Ethiopia dan juga Dikir Modern Selamat Pengantin Baru, khas buat yang melangsungkan perkahwinan esok hari.

0: Radio Klasik di Kangar 94.9.
1: Simfoni hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan bersama saya Firdaus Isa. Baiklah, siapa yang tak tidur lagi? Kita tengok siapa yang tak tidur lagi yang kirimkan kiriman WhatsApp tanda tak tidur lagi. Kak Ros di Kuang Selangor tak tidur lagi. Rosa di Kuching. Siapa lagi? Anil Rahmat di UK. Haji Bari, Haji Ramli. Pak Wan Bubur Lambuk. Siapa lagi? Kita ada Suhaila. Suhaila. Bila sebut Suhaila, nanti saya akan siarkan lagu Kenamu Suhaila. Dan juga kita ada Azizah Osman di Sungai Petani. Rimba, Abang JJ di Gemas. Hajah Sarai, Haji Karsit. Siapa lagi? Kita ada Abang Mat Suras Kinchan, Metua Tan di Kuching Sarawak. Dan juga Kak Syam dari Kampung Baru. Tak jumpa juga kita ada Nur Aminah di Taman Temara. Lepas ini ada lagu Penantian Cinta.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Tutup pintu tapi tak berkunci. Kalau yang tutup pintu tu pastikan berkunci. Lagu nyanyian kumpulan Sometimes Group ataupun Ayanda Rani Kulub. Lepas ini ada lagu Ceria Dalam Gundah, Lidah Hangat dan juga Ratnaku Roy. Baiklah. Pak Wan Bubur Lambuk Pandan Jaya. Macam biasa kiri pantun. Kini Simfoni Hujung Minggu menghiasi ruang malam ini dengan beraneka rentak lagu bersama Firdaus Issa di sini. Lagu klasik dalam dendangan dari malam sampai ke pagi. Nostalgia dalam kenangan masa berlalu sudah pergi. Dari jauh aku datang mencari kasih mengubat rindu. Jauh dirindu dekat disayang, nama lagu kesukaanku. Salam buat semua pendengar setia Radio Klasik dengan harapan terus bersama Radio Klasik. Dalam pantun ni ada lagu kesukaannya rupanya yang bertajuk Jauh Dirindu Dekat Disayang. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Ceria Dalam Gundah.

dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkami kenangan.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Dondang Dendang nyanyian Noor Aniza Idris dan juga lagu Dendang Berzaman Zali kumpulan Redang. Sedap kita dengar waktu-waktu begini lagu Dondang Dendang je tu. Baiklah, lepas ini ada lagu Jauh Dikenang Dekat Disayang A. Ramli dan juga Maria Bacuk. Lepas tu kita ada lagu Dekat Tapi Jauh Prori dan juga Ziana Zain dan Inayah Datuk Zainal Abidin.

0: apa, tak ada pelenggak, kita duduk atas tikar. Tak usah duduk susah. Orang utara ni memang peramah. Mai tang ni, kita pakat dengar 94.9.
1: Sepanjang jalan ke Pulau Pinang.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
3: Ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: sepanjang jalan kenangan. Satu jam lagu-lagu penuh memori.
1: Sekarang dia boleh pergi, Lelan.
2: Bagus. Tetapi tahu ke mesti tutup mata?
1: Tutup kau punya mata.
3: Uang kalau simpan beg tu, apa mau jadi belum tahu.

0: Ayah.
1: Lompat.
0: Adik lompat.
1: Ayah. Dulu yang nyanyi di ting-tong-ting-tong surah abis lah.
2: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.05 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu. Kepada yang baru bangun pagi, selamat pagi. Kepada yang mungkin sedang mandu, berhati-hatilah di jalan raya.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamin kenangan irama. Merentas zaman berlalu laku, lagu Ku Miliki Bayanganmu, Datuk Ramli Sarip dan juga Francisca Peter. Itulah orang kata, kalau tak dapat tuan badannya, dapat bayang pun jadilah. Baiklah, lepas ini ada lagu Bila Bunga-Bunga Berguguran. Dan jangan lupa, pada pukul 4.30 minit pagi nanti, macam biasa, ada Tamadun Islam yang bertajuk Umar bin Sa'ad

0: Radio Klasik. Radio Klasik. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Umair bin Sa'ad dikenali kerana kekayaan jiwanya dalam kemiskinan harta. Beliau adalah seorang yatim yang membesar dalam asuhan wahyu. Seorang pemuda yang lebih mencintai kebenaran berbanding perasaan bapa tirinya sendiri. Inilah Umair bin Sa'ad, pemimpin yang berjalan kaki ribuan kilometer dari Syam ke Madinah hanya untuk membuktikan bahawa beliau tidak mengkhianati amanah satu dirham pun. Nama penuh beliau Umair bin Sa'ad bin Syahid bin Qais bin Nu'man bin Amru Al-Ansari Al-Aus. Lahir di Madinah sekitar 10 tahun sebelum hijrah. Beliau memeluk Islam sejak kecil, iaitu masih lagi usia remaja. Beliau wafat pada zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab sekitar tahun 25 hijrah di Syam. Umair dibesarkan oleh bapa tirinya, Julas bin Suaid, selepas bapanya wafat. Julas sangat menyayangi Umair. Namun satu hari, Julas mengatakan kata-kata nifak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ragu, Umair berkata, "Wahai ayah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Tetapi bagiku, Rasulullah lebih aku cintai daripada segalanya." Umair melaporkan perkara ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turunnya ayat 74 surah At-Taubah yang membenarkan kata-kata Umair. Sayyidina Umar melantik beliau menjadi gubernur di Hims, Syria. Selama 10 tahun memegang jawatan, beliau tidak pernah mengirimkan sebutir gandum atau satu dirham pun hasil cukai ke Madinah. Apabila dipanggil oleh Sayyidina Umar, Umair datang dengan hanya membawa sebatang tongkat, sebekas air dan sehelai kain. Apabila Umar bertanya, "Mana harta Baitul Mal?" Umair menjawab, "Aku mengumpulkan hasil dan menggunakannya untuk membina jambatan, membaiki jalan dan memberi makan orang miskin di sana sehingga tidak tersisa sedikit pun untuk dibawa ke sini." Umar menangis melihat kezuhudan panglimanya yang tidak memiliki harta pribadi walau sedikit pun. Terdapat riwayat yang menunjukkan kecintaan Rasulullah dan para sahabat terhadap kejujuran Umair. Antaranya, selepas peristiwa Umair melaporkan kata-kata bapa tirinya dan turunnya wahyu, Rasulullah memegang telinga Umair dengan penuh kasih sayang dan bersabda, "Telingamu telah menjalankan tugas dengan baik, wahai anak muda, dan Tuhanmu telah membenarkan kata-katamu sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi." Sayyidina Umar Al-Khattab juga pernah memuji Umair. Sayyidina Umar dikenali sangat tegas dalam memilih pemimpin. Pernah berkata, "Aku berangan-angan jika aku mempunyai lelaki-lelaki seperti Umair bin Sa'ad untuk aku gunakan mereka dalam menguruskan urusan umat Islam." Umair bin Sa'ad mengajar kita bahawa jawatan bukan peluang untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi bebanan amanah yang menghujam jiwa. Beliau wafat dalam keadaan rumahnya kosong daripada harta dunia, namun hatinya penuh dengan keredaan Allah. Beliau membuktikan bahawa kemuliaan seorang insan tidak diukur pada banyaknya harta, tetapi seberapa bersih integriti amanah yang dijaga. Demikianlah kisah Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.

Serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.53 minit pagi. Ipoh Perak 5.56 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang, Alostar Kedah dan Kangang Perlis masing-masing 5.58 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Subuh.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 4:47 minit pagi, menghampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Tapi saya belum lagi nak ucapkan selamat tinggal kerana saya akan temani saudara sehingga pukul 8 pagi. Lepas tu pukul 8 pagi, baru tugasan saya akan diambil oleh Azlan Omar.

Dengan ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang

0: Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.
1: Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi sepanjang jalan kenangan.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia, namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya, atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk malaman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله

0: menekan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Wirama hujung minggu.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
3: Radio Klasik menggambik kenangan irama merentas zaman. Masih bersama saya Firdaus Isa sehingga pukul 8 pagi. Ha, jadi selamat pagi kepada yang baru bangun pagi, kepada yang belum solat subuh. Sempat lagi kita tunaikan solat subuh. Maksudnya waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.53 minit pagi tadi, dan waktu syuruk untuk pagi ini ialah waktu syuruk pagi ini adalah pada pukul 6.59 minit pagi.

0: Perlis, Kedah, Pulau Pinang 94.9 MHz di utara.
1: Sila melancung utara Malaysia, tempat menarik banyak di sini.
2: Ringan-ringankanlah jari jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merdah zaman. Wirama ujung minggu bertemankan saya Firdaus Isa. Tapi sehingga pukul 8 saja. Lepas pukul 8, saudara akan ditemani rakan penyampai Azlan Omar. Jadi terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Kak Sadiah di Pandan Indah, kita ada Kak Zah Kelantan, kita ada Abel Zali Seremban Duo, Khalidah Talib pun ada, Osman Dahar di Ipoh, Syarif Amir di Alostar, Kasih Bonda dan juga Nur Aminah Taman Temara. Tak lupa juga kepada Kasim bin Tajuddin. Baiklah, dengarkan lagu Lumrah Dunia.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ni, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Wirama hujung minggu. 6 pagi hingga 6.

0: Wirama Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Wirama Hujung Minggu bertemankan saya Firdaus Isa sampai pukul 8 pagi. Pukul 7 pagi ada berita, dan selepas itu saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan.

0: mengambil kenangan Wirama hujung minggu.
1: Terus mengambil kenangan dalam Wirama hujung minggu. Macam-macam kita makan ya. Lagu ciptaan oleh Azmir dan lirik sepenuhnya oleh Jalil Hamid. Baiklah, Kak Kamaruzi kata apa tau? Kak Kamaruzi kata akak masak nasi lemak sambal udang dan karipap kentang. Sedap tu. Kak Kasmah di Bangi katanya pagi ni makan mi kari dan minum kopi. Dan Mak Rok Nampusin macam biasa bawa lori jalankan tugas. Belum sarapan katanya. Lepas ini ada setangkai kembang melati dan juga selamat pagi sayang. Ucapkan selamat pagi kepada insan-insan yang saudara sayangi. Selamat pagi sayang.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena bela kan?
2: Kau ni tak baik pasal kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu habis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
2: Wirama hujung minggu. Haji Bari Haji Ramli kata pagi ni best friend nak belanja makan dekat warung Tun katanya. Best friendnya nama apa tau? Best friendnya nama Jo, Wati, Zat dan Z. Si Bidor katanya. Dan Acuat katanya nak kena capati Jalan Tiong. Oh, sedap katanya makan capati pagi-pagi. Baiklah, pukul 7 kita ada berita. Dan sebab itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dan sepanjang Jalan Kenangan. Dan jangan lupa untuk ikuti ulangan Cubit-Cubit Manja pada pukul 7.30 minit pagi nanti. Oleh itu saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti dalam Simfoni Hujung Minggu.

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 7 pagi.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Sepanjang jalan kenangan, Irama tanpa henti.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Santai Tepi Pantai Podixon, Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: Cubit, cubit manja.
1: Sedapnya mi bandung muak kedai Pak Amik ni. Rugi Bella tak merasa.
2: Suzana. Seorang je ke? Kesian.
1: Taklah. Tu, ada si bulus teman. Kalau tak ngata orang kan nombor satu Saif ni.
2: Orang semua berpasangan. Tu, tengok meja depan tu. Berdua. Meja belakang pun berdua. Tepi sana pun ada. Tu bertiga tu. Awak tetap seorang tak laku ke?
1: Tak sayang mulut. Bukan sebab tak lakulah. Tapi sebab mahal tau tak? Hanya orang yang mampu je beli-beli. Tadi ada si Bella lah teman. Tapi tiba-tiba pula abang ujang telefon dia. Dah ada terpaksa tinggalkan saya.
2: Kacau lah abang ujang ni.
1: Orang Melaka? Dah bersiap sedia ke dengan PRN Melaka ni?
2: Mestilah. Tak sabar tau. Nak jalan tanggungjawab saya ni.
1: Awak tugas kat sana ke Saif?
2: Tak tahu lagi. Tapi waktu PRN cuti kena bekulah. Tapi awak tahu, seramai 3,150 pegawai dengan anggota polis bersiap siaga untuk pastikan keselamatan dan ketenteraman awam terpelihara sepanjang proses pilihan raya negeri PRN Melaka yang bakal berlangsung tak lama lagi.
1: Ramainya Saif.
2: Untuk PRN ni mestilah melibatkan ramai lagi anggota, termasuk bantuan tambahan seramai 1,500 anggota daripada kontinjen lain.
1: Kadang-kadang kan saya terfikir tau, macam manalah tahap latihan mereka
2: Sebenarnya kontinjen Melaka ni dah buat persiapan dah 3 bulan lalu tau. Termasuklah menjalankan simulasi serta latihan seperti latih amal X undi PRN ke-16 Melaka 2026. Simulasi ketenteraman awam sebagai persediaan menghadapi PRN.
1: Terbaiklah pasukan kita. Tapi kan, takut jugalah kan. Sebab kadang-kadang ni ada je berita yang tak sahih, yang melayang-layang kat media sosial tu. Macam mana nak kawal tu
2: Itulah dari aspek kawalan dan pemantauan media sosial. PDRM akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memantau kandungan dalam talian, terutama isu sensitif membabitkan 3R, raja, agama dan mangsa, serta penyebaran fitnah.
1: Terbaik dari ladang. Yelah, kalau boleh kita nak semuanya berlangsung dengan aman dan terkawal juga. Ini untuk mengelakkan perkara yang boleh menjejaskan ketenteraman awam.
2: Sembang punya sembang. Lupalah nak order nasi goreng kambing untuk Shima.
1: Itulah, cari kawan buat regu, kawan asal dari lati. Kalau udah dapat gu, simbang kencang tak berhenti.
2: Jalan-jalan pergi Sungai Rambai. Dahlah, bye.
3: Cubit, cubit manja, terbitan

0: layankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Wirama, hujung minggu.

sepanjang jalan kenangan. Irama tanpa henti. Perdondang Sayang mengimbau sejarah. Melaka 93.6 MHz.